Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustato.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah mengatakan akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tiana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kayaknya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari udah mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
12: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, Mas Joshua.
15: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan, dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Suara Warga kembali hadir menyapa ruang dengar Anda pagi ini di 0565-27447. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ada hal-hal yang ingin Anda kemukakan, ingin Anda sampaikan pagi ini terjadi di sekitar Anda atau juga masih berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Karena masih bisa berlangsung ya sampai hari ini setelah Lebaran ya, 3 hari berikutnya. Bagaimana perayaan Idul Adha di daerah Anda, kemudian penyembelihan hewan kurban, berapa ekor kambing dan sapi, lalu pendistribusian dagingnya seperti apa? Silakan di 0565-27447 atau ada hal-hal lain ingin Anda kemukakan pagi ini dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung mendengarkan siaran kami. Pro 1 RRI Sintang terus mengudara menyapa Anda dengan informasi-informasi aktual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar suara warga masih memberikan ruang untuk Anda. Silakan di 0565274447. Sebagai masyarakat jangan takut dong, mau ngomong, mau bicara, mau nyampein apa aja yang menjadi persoalan. Yuk kita ngobrol ya, kita diskusi santai. Sampaikan perlahan permasalahan yang terjadi di daerah Anda, yang Anda rasakan penting untuk disampaikan ke publik dengan harapan yaitu bisa segera ditindaklanjuti. Misalkan permasalahan pembuangan sampah ya yang bukan pada tempatnya sehingga membuat pemandangan menjadi kumuh, menimbulkan aroma ataupun bau yang tidak sedap, dan ini tentu mengganggu pemandangan, mengganggu kesehatan ya, mengganggu ketenangan dan kenyamanan. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu untuk dicari solusinya, dipecah secara bersama agar persoalan ini tidak terus berlanjut. Di 0565274447 dan di WA kami juga 0857500474. Silakan Anda bergabung, suara warga hadir hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat setiap hari. Untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi dan selamat bergabung. Silakan melalui layanan telepon kami di 0565274447 dan WA 0857500474. Suara warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara warga kami cukupkan hingga di sini, pendengar. Terima kasih untuk Anda bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Nanti juga akan kami lanjutkan dalam program Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pagi ini menyelimuti Sintang dan sekitarnya cerah ya, menyinari bumi Sentang dan sekitarnya, suasana terasa panas. Dan semoga rangkaian aktivitas Anda berjalan dengan lancar, karena tanggal 27 dan 28 kemarin adalah hari libur ya, cuti bersama Idul Adha. Hari ini hari kejepit ya, Anda harus kembali beraktivitas, dan esok serta lusa juga merupakan hari libur di akhir pekan bagi Anda, para aparatur sipil negara tentunya ya. Selama menikmati suasana libur, atau juga yang sedang nambah nih, nah long weekend tentunya ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan.

0: Ya, pendengar, pelemahan rupiah semakin dalam, yaitu selama 2 hari libur panjang. Dan hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui, yaitu 17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan pendengar data Bloomberg, di mana pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat, di mana rupiah yaitu turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat yaitu terpantau menguat ke level 99,50, di mana pergerakan nilai tukar yaitu tetap terjadi, di mana karena ini Indonesia pasar libur. Akan tetapi pendengar, pasar luar negeri tetap bertransaksi. Dan hari ini pendengar, yaitu harga minyak dunia juga naik di sekitar 3%, di mana harga minyak Brent menjadi 97 per dolar Amerika Serikat itu per barel, dan harga minyak WTI itu menjadi 91 US dollar per barel. Situasi diperburuk yaitu dengan kembali memanasnya perang Rusia-Ukraina. Dan setelah kedua belah pihak yaitu saling terjadi serang, gangguan logistik juga untuk sumber energi yaitu bukan hanya terjadi di Timur Tengah tetapi juga di kawasan Eropa. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan menurut Ibrahim, kenaikan harga bahan bakar juga sebenarnya yaitu menyulitkan Amerika Serikat, bukan hanya rakyatnya tetapi juga otoritas, yaitu otoritas moneternya, karena kekhawatiran akan meningkatnya inflasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Perancis. Pelajar Indonesia, dirinya menyatakan pelajar Indonesia harus belajar bahasa Perancis. Indonesia dan Perancis dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan baik di bidang pertahanan, sains, dan teknologi. Namun Presiden Prabowo juga ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Lebih lanjut Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia ingin semakin yaitu peran positif di kancah global bersama dengan Perancis. Di tengah ketidakpastian global, yaitu akibat perang, Indonesia ingin berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Les Invalides, Perancis, yaitu pada Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat dan turut didampingi oleh Presiden Prabowo, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yaitu Brian Yuliarto. Informasi selengkapnya peringkat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di 3 masjid di wilayah pendalaman Kabupaten Sintang pada Rabu, Kamis 27 hingga 28 Mei 2026, di mana penyembelihan dilakukan di Masjid Desa Sumber Sari, Ketungo Tengah, yaitu di Masjid Sepakat, Kecamatan Ketungo Tengah, dan juga Masjid Nurul Iman, Kecamatan Ketungo Hilir. Tahun ini pendengar, yaitu sebanyak 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing disembelih untuk masyarakat pendalaman Ketungau, di mana di Masjid Desa Sumber Sari disembelihkan 1 ekor sapi. Kemudian Masjid Sepakat 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sedangkan untuk Masjid Nurul Iman penyembelihan 4 ekor sapi. Hewan kurban berasal dari keluarga besar Pondok Pesantren, yaitu Rohimah Robani Menyumbung Sintang, di mana keluarga besar Puspa Waja serta juga masyarakat pendalaman, seluruh daging kurban tersebut nantinya dibagikan itu kepada masyarakat yang ada di wilayah pendalaman Ketungau. Koordinator kegiatan Ustadz Rohani SPDI MA, yaitu Ustadz Rohendi SPDI MA, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Rohimah Robani Menyumbung Sintang. Beliau mengatakan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini yaitu mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelumnya. Dan menurutnya peningkatan ini yaitu terjadi karena masyarakat terus diberikan motivasi mengenai pentingnya ibadah kurban dan juga manfaat bagi sesama. Masyarakat penerima daging yaitu langsung ke lokasi penyembelihan yaitu untuk mengambil daging kurban. Di mana pembagian ini daging tersebut itu dimulai sekitar pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ustaz Rohendi menyampaikan harapannya kegiatan kurban dapat terus dilakukan secara rutin setiap tahun. Dan menurutnya juga semangat berbagi ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat yang mampu terhadap warganya yang membutuhkan. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Baik, masih dalam program Sintang Menyapa Pagi, pendengar, informasi-informasi aktual dari berbagai kabupaten kota di kawasan timur Kalimantan Barat tentang aktivitas masyarakat juga, terlebih yaitu penyembelihan hewan kurban di berbagai daerah di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Ya, pendengar, informasi berikutnya masih berkaitan dengan kurban, dengan hewan kurban, di mana pada perayaan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini dimanfaatkan oleh Polres Sintang untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat melalui yaitu pembagian ratusan paket daging kurban pada Rabu 27 Mei 2026. Kapolres Sintang sendiri, Sani Handitio, mengatakan bahwa kegiatan pembagian daging kurban memang merupakan bentuk nyata kepedulian sosial Polri terhadap masyarakat, khususnya yaitu dalam momentum Hari Raya Idul Adha yang identik dengan nilai keikhlasan dan juga berbagi kepada sesama. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi sarana mempercepat hubungan, yaitu mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan juga masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Informasi ini pendengar kami kutip kembali dari laman rri.co.id.
1: Ngalang limpang meanai kukarang pakaian.

0: Ku sepatah ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jande juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan untuk Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi misi, yaitu dengan misi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan al-sunnah wal-jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, yang pertama prodi pendidikan agama Islam, yang kedua prodi hukum keluarga Islam, dan yang ketiga prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/bit.ly/PMB Staima Hebat 2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap, kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.

14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Kami kutip informasi dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhis Dewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan yaitu Panda Bond untuk perkuat rupiah. Faktanya klaim tersebut mendengar bahwa Indonesia yaitu menggantikan penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoak alias tidak benar alias palsu. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau berganti sepenuhnya dengan yuan Cina.

0: Bank Indonesia atau BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI yaitu Purbaya Yudi Sedewa juga menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan yaitu strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yaitu tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Jadi pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook, Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan berganti ke yuan Cina adalah tidak benar alias bohong alias palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada. Program Halo RRI kembali menyapa Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kami ajak Anda bergabung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang. Halo RRI, sebuah acara yang memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda bisa bergabung menyampaikan informasi-informasi aktual yang tentunya bisa Anda sampaikan permasalahan yang terjadi di daerah Anda. 0565274747. Apakah itu kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, kemudian penerangan, atau harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda? Bagaimana situasi terkini? Dan juga suasana korban juga bisa mungkin Anda sampaikan di 0565274747 Halo RRI Pro 1 Sintang. Hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yaitu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang sedang menjalankan rangkaian aktivitas baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Semoga tetap semangat dan sukses selalu aktivitas menuju akhir pekan Anda. 0565 27447 Halo RRI Sintang, hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi. Oh, usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Baik, pendengar, kembali kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam program Halo RRI Sintang. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, jangan takut dong ya. Kita menyampaikan segala sesuatu itu enggak boleh takut, enggak boleh jadi beban. Santai aja ceritain permasalahannya, memang fakta di daerah Anda. Ya, dengan kita berdiskusi, dengan kita menyampaikan sesuatu apa adanya secara santun ya, secara bijak, tentu juga akan mendapatkan apresiasi atas informasi-informasi yang Anda sampaikan, karena satu tujuan yaitu untuk perbaikan ya, untuk kebaikan daerah Anda, untuk kemajuan daerah Anda. Dan tadinya mungkin suatu persoalan yang pelik, susah untuk diselesaikan, nah dengan adanya informasi yang Anda sampaikan itu bisa menjadi sebuah solusi untuk kebersamaan. Nah, oleh sebab itu, pendengar, silakan di 0565274470 dan di WA kami 0857500047740. Halo RRI, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: baik pendengar, masih kami nantikan Anda yang ingin bergabung. Masih ada waktu dan kesempatan di 0565-27447. Halo RRI, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 0565-27447. Dan di WA kami 0857500-4740. Silakan Anda bergabung menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di daerah Anda. Apakah itu kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, lalu bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok, mungkin juga harga komunitas di daerah Anda, harga karet, sawit, lada, kakao, ya, bisa menjadi hal yang bisa Anda kemukakan pagi ini melalui layanan telepon kami di 0565-27447. Harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda seperti apa saat ini? Bagaimana juga dengan pelayanan kesehatan di daerah Anda? Apakah berjalan aman lancar menggunakan BPJS Kesehatan? Lalu bagaimana juga dengan infrastruktur pendidikan dan juga penerangan? Sudah bergabung di ujung telepon kami, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana nih Pak?
3: Yang Kecamatan Pengkadan.
2: Dengan Bapak siapa?
3: Bapak Hamdan.
2: Pak Hamdan di?
3: Di Desa Rayam Panjang, Kecamatan Pengkadan.
2: Pengkadan, Kapuasulu ya?
3: Kapuasulu.
2: Baik, Pak Hamdan, ada informasi apa yang disampaikan Pak Hamdan?
3: Masalah ini jembatan gantung dari 2018 dibongkar, dulu kan sudah tancap tiang kan? Tiang sudah ditancap sampai 5 tahun, dibongkar lagi kan? Lain-lain dari plastiknya dibongkar kan?
2: Oh, beda dengan plastiknya?
3: Dibongkar, setelah dibongkar dipasang lagi kan. Lain pembohong kan.
2: Oke.
3: Tinggal sekarang ini, tinggal siang aja sudah berapa tahun ini, hampir 3 tahun kan tahun ini.
2: Baik.
3: Belum ada dipasang tali.
2: Aktivitas masyarakat Pak Hamdan melalui jembatan tersebut bagaimana?
3: Itu orang-orang berkebun, ke sawah, ke kebun. Itu sebelah hulu kampung yang panjang.
2: Oke.
3: Yang kedua, masalah motor kan. Motor ini masalah snaput racing kan. Jadi saya tidur tuh kadang-kadang tuh bising dengar dengan masalah snaput itu kan. Dari saya minta dari kepolisian yang terkait sampai Kecamatan Tepuai, Kecamatan Bayan Tanjung dengan suhu itu mentebah, itu banyak itu motor nada standar
2: Pak. Baik, bising Pak ya?
3: Bising. Saya tidur kadang-kadang tuh jam 1, jam 2 tuh bunyi itu udah. Nggak dapat lah.
2: Baik, Pak Hamdan, saya ingin tanyakan kembali Pak Hamdan, tadi berkaitan dengan jembatan yang rusak tadi itu, titik atau letak jembatan tuh namanya apa dan di mananya tuh Pak?
3: Jembatan itu jembatan gantung sebelah hulu kampung hulu yang panjang, kurang lebih 1 kilo lah dari situ kan.
2: Oke, sudah dilapor.
3: Memang jembatan, jembatan itu aja diperlu lah.
2: Oke, sudah dilapor ke pihak desa Pak. Sejauh ini bagaimana tanggapan dari pemerintah desa setempat Pak?
3: Itulah aku ngomong dengan kepala desa itu tidak ada apa tuh tanggapan lah.
2: Baik.
3: Masalah itu kan.
2: Baik, harapannya itu segera diperbaiki Pak ya.
3: Bukan diperbaiki, memang belum ada itu. Belum ada jembatan. Dari asal mula kan jembatan itu kan mau ditancap kan 2018 kan. Langsung dari bistek itu kan sampai 5 tahun itu dibongkar lagi kan. Lain-lain bistek kan. Yang dua sebelah sudah sama diri.
2: Baik.
3: Serta ditinjau sudah masalah itu, jembatan itu, tali itu kan belum, memang belum ada tuh.
2: Baik. Belum jadi progres pembangunannya berarti Pak ya?
3: Okay. Belum ada jadi.
2: Baik, Pak Hamdan, terima kasih Pak Hamdan.
3: Iya.
2: Baik.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamdan yang ada di Kabupaten Kaposlu, tepatnya di Kecamatan Pengkadan ya, Riam Panjang, mengeluhkan dua hal tadi. Yang pertama tentang jembatan gantung yang sempat ditancap tiangnya namun dibongkar karena tidak sesuai dengan spesifikasi, sampai hari ini masih mangkrak. Kemudian tadi kebisingan penggunaan knalpot brong oleh anak-anak remaja di sana sampai jam 1 jam 2 masih mengganggu ketenangan sehingga susah untuk istirahat, dan tadi meminta kepada pihak kepolisian setempat untuk bisa menertibkan kebisingan tersebut. Terima kasih Pak Hamdan untuk Anda, nanti akan dijawab. Mudah-mudahan kami juga akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait yang ada di Kabupaten Kapuasulu.
4: It's time to dance!

0: Ya, pecah. Yos.
1: Lu sih naruh sembarangan.
0: Kabur, kabur, kabur.
2: Ampun, takut banget deh kalau ambulan udah lewat. Mana mepet banget lagi sama kendaraan lain. Bahaya kan? Ih.
3: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
2: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan gak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
3: Tapi kamu tahu gak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak. Serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari bisa bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.

Ya pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu sehingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan. Dan tim kerabat kejam bertugas, saya Riko pamit dari ruang negara Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Halo RRI hari ini Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih atensi Anda. Dan tadi Pak Hamdan yang ada di Kabupaten Kaposulu, pihak kami dari tim RRI masih melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menyampaikan dan mempertanyakan persoalan yang dirasakan oleh Pak Hamdan tadi berkaitan dengan jembatan gantung yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kendalanya sampai hari ini tidak ada keberlanjutan untuk pembangunan. Semoga bisa segera dilaksanakan pembangunannya untuk memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Pengkadan, ya, Desa Riam Panjang. Kemudian tadi juga mengeluhkan dengan keamanan dan kenyamanan adanya aktivitas anak-anak yang masih menggunakan knalpot brong, ya, knalpot bising, sehingga tidak bisa istirahat dengan tenang. Bahkan sampai pukul 1, pukul 2 dini hari masih ada berkeliaran anak-anak yang menggunakan knalpot brong lalu lalang di sekitar pemukiman warga. Nah, semoga segera teratasi untuk Anda dimanapun berada, khususnya yang ada di Kabupaten Kaposulu dan sekitarnya. Program Sintang Menyapa Pagi kami cukupkan di sini. Terima kasih, saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya rekan saya Yeptro bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang.

0: Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya lemas dan malas banget makan gitu? Kamu kan lagi hamil, harus makan yang cukup buat asupan gizi janin kamu.
1: Iya Yun, tapi aku gak selera makan, rasanya mual terus, apalagi kalau mau minum, tambah susah.
0: Aduh Lin, aku paham sih kamu mual, tapi ini kan demi kesehatan kamu. Walaupun gak selera, kamu harus tetap makan yang bergizi loh. Kalau gizinya gak terpenuhi, resiko melahirkan anak stunting akan lebih tinggi.
2: Ibu hamil, penuhi asupan gizi Anda dengan memilih makanan yang bernutrisi dan bergizi seimbang, karena sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Stunting dapat dicegah, sayangi diri Anda dan buah hati dengan asupan gizi yang tepat selama masa kehamilan. Stunting dapat dicegah, sayangi diri Anda dan buah hati dengan asupan gizi yang tepat selama masa kehamilan. Cegah stunting itu penting.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan pada yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan kali ini di Sintang siang ini ya bersama saya Yotro, yang akan lanjut temani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda. Dan semangat dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Jumat ini tanggal 29 Mei 2026. Dan tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca kita sekarang memang lagi tidak menentu sekali ya. Dan cuaca di Sintang saat ini memang cukup panas ya. Ini sudah terik sekali, sudah panas bedengkang kata kita orang Sintang. Ya, tetap bersama kami pendengar, jangan lupa juga untuk terus dengarkan program Satu RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow-follow ya media sosialnya Pro Satu RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook ataupun TikTok RRI Sintang.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya. Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta. Anda mendengar Nanas itu menyiarkan ya, tapi ada sebagian orang juga yang justru punya riwayat alergi nanas. Jadi alergi nanas ya ini merupakan kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan terhadap buah nanas. Meski terlihat sepele ya, reaksi ini justru bisa menimbulkan gejala yang cukup mengganggu juga seperti gatal, ruam, hingga gangguan pada sistem pencernaan. Karena itu penting juga untuk mengenali tanda-tanda sejak awal agar tidak terabaikan. Ya, alergi nanas ini bisa terjadi juga ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap protein ataupun senyawa tertentu dalam buah nanas seperti enzim bromelain. Kondisi ini juga dapat dialami oleh anak-anak ataupun orang dewasa ketika tubuh salah mengenal zat ya dalam nanas sebagai ancaman. Ya, meskipun demikian kasus alergi nanas sebenarnya tergolong jarang terjadi dibandingkan alergi makanan lainnya ya. Makanan yang lebih sering menjadi pencetus alergi antara lain ada seafood, telur, kacang-kacangan dan juga susu sapi. Nah, selain menimbulkan rasa tidak nyaman, alergi makanan seperti ini juga dapat memicu reaksi yang perlu diwaspadai, di mana alergi nanas sering dianggap hanya penyebab atau menyebabkan gatal di mulut ya, padahal pada sebagian orang dapat memicu reaksi yang lebih serius seperti sesak napas hingga anafilaksis ya. Karena itu penting juga untuk kita tahu dan juga mengenali gejala sejak awal dan mengetahui kapan harus segera mencari pertolongan medis. Ya, gejala berbagai gejala alergi nanas, di mana gejala alergi nanas ini dapat muncul dalam hitungan menit hingga beberapa jam setelah mengkonsumsi buah nanas. Ya, dengan tingkat keparahan yang berbeda pada setiap orang ya. Dan alerginya bisa berupa gatal ataupun sensasi terbakar di mulut, bibir dan juga tenggorokan, bengkak pada bibir, lidah, wajah ataupun tenggorokan, ruam, kemerahan ataupun bentol ya pada kulit atau biduran, mual, muntah, bisa juga diare, batuk, bersin ataupun pilek, sesak napas, penurunan tekanan darah, pingsan, dan juga keringat dingin. Dan alergi nanas terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan ya terhadap senyawa dalam buah nanas, terutama enzim bromelain, di mana pada kondisi ini juga tubuh salah mengenali zat tersebut sebagai ancaman sehingga memicu berbagai reaksi alergi seperti gatal, ruam, ataupun gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi nanas. Ya, selain penyebab tersebut, mendengar terhadap beberapa faktor terdapat ya beberapa faktor yang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya alergi nanas seperti riwayat alergi terhadap makanan tertentu misalnya kiwi, faktor keturunan, serta sensitivitas terhadap nanas segar ya, nanas segar yang juga terkandung enzimnya lebih aktif dibandingkan nanas olahan. Pada sebagian orang alergi nanas juga dapat berkaitan dengan alergi lateks karena adanya reaksi silang antara protein tertentu pada keduanya. Dan akan lanjut kita bahas juga pendengar ya, bagaimana cara mengatasi alergi nanas, tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

0: Nak, udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada. Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Oke, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Ini ada beberapa cara mengatasi alergi nanas. Jadi penanganan alergi nanas perlu disesuaikan juga dengan tingkat keparahan gejala agar tidak berkembang menjadi lebih serius. Dan beberapa cara mengatasi alergi nanas yang dapat kita lakukan. Hentikan konsumsi nanas segera jika muncul gejala alergi seperti gatal, ruam, ataupun bengkak ringan. Hindari makanan ataupun minuman yang mengandung nanas untuk mencegah reaksi berulang. Gunakan juga obat antihistamin ya, sesuai anjuran dokter, untuk bisa membantu meredakan gejala ringan pada kulit ataupun saluran nafas. Lakukan juga pemeriksaan ke dokter ya, bila gejala alergi sering muncul ataupun dicurigai berkaitan dengan makanan tertentu. Dokter juga dapat menyarankan tes alergi untuk bisa membantu memastikan pemicu alergi yang dialami. Segera ke IGD terdekat jika mengalami gejala berat ya, seperti sesak napas, bengkak pada wajah ataupun mulut, pusing hebat, serta tanda shock anafilaksis yaitu berupa nadi lemah, kulit pucat ataupun kebiruan, atau penurunan kesadaran.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Baik pendengar, bagi Anda yang memiliki alergi nanas ya, penting juga untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman agar reaksi tidak kambuh kembali. Dan tentunya ada beberapa tips pencegahan terjadi alergi nanas. Baca label komposisi makanan sebelum mengkonsumsi produk olahan. Informasikan riwayat alergi kepada keluarga dan tenaga kesehatan. Hindari juga konsumsi nanas dalam bentuk apapun jika sudah pernah bereaksi. Siapkan juga obat antihistamin ya sesuai anjuran dokter jika pernah mengalami alergi ringan. Konsultasikan ke dokter jika gejala ringan muncul ataupun ingin memastikan kondisi. Segera ke IGD tanpa menunda jika terjadi kondisi gawat darurat. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat buat kita ya, alergi nanas dan gejala penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga informasi ini juga bermanfaat. Dan pendengar, tidak terasa juga waktu di studio sudah menunjukkan jam 10 ya, lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Karena sesaat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

0: bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahat di istirahat.

direhatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
5: Of course I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
5: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landaluce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sarah Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Lee Chao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner pada kolaborasi ESL Asia dan tim nasional ini.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: PSSI. Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sports ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sports.
4: Kerjasamanya Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RS.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ransimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Kira Melia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jakarta ya, bersama dengan Syafira Amelia. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya ya, terutama nih Anda di Sintang siang ini.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya di jam 11:35 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga menantikan ya siaran langsung sholat Jumat hari ini di Masjid At Atawabin ya di Jalan Kelam CPR Li Sintang. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Dan sambil menantikan siaran langsung salat Jumat, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Alhamdulillahilladzi hadana ala dinihil qawim wasalaka bina sabilihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah ilahil awwalin wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydhan, fa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atskakum. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga siapapun yang hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya tak seorang pun dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salawat salam semoga senantiasa tersampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada kita selaku umatnya. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mengajak, khatib berpesan, marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan penuh kesadaran dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesabaran. Kali ini khatib akan mengangkat sebuah tema agama dan kemanusiaan. Apa itu agama? Agama adalah peraturan, hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada para rasul dan diperuntukkan bagi manusia agar manusia hidupnya selaras, agar manusia hidupnya baik. Baik itu yang ada kaitannya hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hubungan dengan antara sesama manusia. Manusia, apa itu manusia? Manusia adalah makhluk Allah yang membutuhkan pertolongan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial, human society.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuribat 'alaihimuz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Di mana saja mereka akan ditimpa kehinaan, kecuali kalau mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah, hablum minallah, dan berpegang teguh terhadap tali perjanjian sesama manusia, hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Di dalam ayat ini, di antara dua kalimah ini ada waw atof. Waw atof itu bersifat mukoronah, bersamaan, atau dengan kata lain limutlaqil jam'i, tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Orang hanya takwa kepada Allah, rajin beribadah, ibadah ritual, tetapi manakala dia tidak berteguran dengan tetangganya, manakala dia tidak akur dengan sesamanya, maka ini nilainya nol. Begitupun sebaliknya, ketika manusia baik dengan sesamanya, di dalam bermasyarakat bagus, tetapi manakala dia tidak baik dengan Allah, maka ini pun tidak ada artinya. Maka antara hablum minallah dan hablum minan nas itu harus mukorona, harus berjalan bersamaan, limut lakil jam'i, tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai orang yang bertakwa, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah. Dan di dalam Islam, ketakwaan tidak cukup dengan hanya ibadah ritual semata, tetapi harus nampak dalam kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Karena sejatinya manusia yang takwa itu adalah manusia yang memanusiakan manusia. Sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak butuh, yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti butuh pertolongan orang lain, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk saling berbagi, terutama kepada mereka yang hidup dalam kekurangan. Sebaliknya, Allah melarang manusia memiliki sifat individualistis, gemar menimbun harta, enggan membantu sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 192, lan tanalur birra hatta tunfikun mimma tuhibbu. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian rizki yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang infak itu sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa kebaikan tidak lahir dari banyaknya harta yang dimiliki, melainkan dari keikhlasan seseorang dalam berbagi. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk hidup hanya bagi dirinya sendiri, tetapi Islam mengajarkan kepedulian, empati, dan semangat saling menolong dan berbagi. Masyarul muslimin rahimakumullah, di tengah kehidupan saat ini, manusia menghadapi krisis kepedulian yang kian nyata.
Kemajuan teknologi memang mempermudah aktivitas kehidupan manusia, tetapi pada saat yang sama juga perlahan menjauhkan manusia dari empati dan kebersamaan. Media sosial membuat kehidupan orang lain mudah terlihat, tapi tidak selalu membuat hati lebih peduli. Hari ini banyak orang yang sibuk memamerkan kemewahan hidup, tetapi abai terhadap tetangga yang di dalam kesulitan, bahkan sulit untuk mencari makanan sekalipun. Banyak yang berlomba membangun citra diri, tetapi lalai membantu sesama yang sedang kesulitan. Akibatnya, individualisme tumbuh semakin kuat, hubungan antar warga semakin renggang, dan semangat gotong royong perlahan memudar. Tidak sedikit yang hidupnya dalam kecukupan, tapi tidak mengenal kondisi masyarakat di sekitarnya. Ada yang tidur dalam perut kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena menahan lapar. Ada pula yang hidup glamor, berpesta poya, menghambur-hamburkan harta, sementara anak yatim dan kaum duafa masih menanti uluran tangan. Karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membangun kepedulian, kepedulian sosial. Kesalehan seorang muslim tidak cukup diukur dari ibadah pribadinya, tetapi juga dari manfaat yang ditimbulkan, dari manfaat yang dihadirkan bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Masyarul muslimin rahimakumullah, seorang penyair mengatakan, An-nasu linnasi min ba'din wa min wahabiratin, ba'dun li ba'din wa illam yashkuru khadamu. Manusia itu satu sama dengan yang lainnya saling membutuhkan, dari kota maupun dari desa, walaupun seringkali mereka tidak menyadarinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita jemput rahmat Allah dan kasih sayang Allah dengan cara membangun jembatan-jembatan sosial berupa silaturahmi, menebar empati dan kepedulian terhadap sesama. Ma akhtaro kauna basman sifu bil hikami, khayata farqan bainal anami bin nizami, wa naqtatun wahyi fil hayati bir rahami. Bahwa dunia ini indah dan apabila dipenuhi oleh senyuman, jika kita mau merajut perbedaan dan kasih sayang. Karena inti dari wahyu dan firman Allah adalah kasih sayang terhadap sesama dan bagi alam semesta. Masyarul muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, yang pada bulan ini setiap tanggal 10, 11, 12 dan 13 kita disyariatkan untuk berkurban. Ibadah kurban bukan hanya sekedar ritual semata, tapi merupakan wujud kepedulian kita kepada fakir miskin, anak yatim dan mereka yang membutuhkan. Melalui kurban kita berbagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan empati dan solidaritas antara sesama. Karena itu, mari kita hidupkan budaya berbagi, saling membantu dan memperkuat ukhuwah. Jangan sampai kesibukan dan gemerlap kehidupan modern menjadikan kita abai terhadap sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, peduli dan takwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

Ya baik pendengar program 1 RRI Sinta, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat ya dari Masjid At-Tawabin di Jalan Kelam CPR Li Sintang. Ya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yaptro, temani ada pendengar sudah di jam 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Pray.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya, karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
6: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
7: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
5: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, cuaca di Sintang juga aduh masih terik sekali. Jangan lupa makan siang juga ya, apalagi bagi Anda yang ada riwayat sakit mahnya, memang tidak boleh telat sedikit pun ya makan siang. Oke, baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Ini berkaitan dengan persiapan altar Waisak 2026 di Candi Mendut ya, capai 95%. Ya, mengutip dari laman rri.co.id, di mana persiapan altar untuk rangkaian Hari Raya Trisuci Waisak 2026 di Candi Mendut Magelang telah mencapai 95%. Sekretaris Waisak Nasional 2026, Rudi Sumanto, mengatakan altar hampir sepenuhnya siap digunakan menjelang rangkaian acara Waisak. Dan ia juga menjelaskan bahwa persiapan tersebut juga meliputi penempatan altar dan rupang Buddha. Adapun persiapan untuk persembahan yang meliputi berbagai macam-macam buah-buahan dan juga makanan. Ya, lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa tema Waisak tahun ini mengangkat nilai Dharma dan cinta kasih. Tema ini menurutnya sebagai sumber perdamaian dunia. Dan informasi selengkapnya tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Siti Musdikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Dan pendengar, sudah di jam 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, menantikan Warta Berita Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 29 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Sintang melakukan upaya pencegahan kanker serviks. Peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian Sintang, Mujadi, merasa bangga sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yeptro. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Sintang melakukan upaya pencegahan kanker serviks. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Sintang melakukan upaya pencegahan kanker serviks hingga kini masih merupakan salah satu penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian pada perempuan. Upaya pencegahan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis berupa metode kontrasepsi jangka panjang dan dedikasi dini kanker serviks di Klinik IBI Teluk Menyurai Sintang pada momentum memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia IBI ke-7 75 tahun 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Rita Devianti mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bidan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, keluarga, dan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
3: Adapun fokus pelayanan kesehatan yang kami berikan meliputi yang pelayanan pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Nah, ini sebagai upaya membantu pasangan usia subur dalam perencanaan keluarga yang sehat, aman, berkualitas demi mewujudkan keluarga sejahtera.
2: Dikatakan Rita, melalui pelayanan ini, masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya kaum perempuan, semakin sadar dan peduli akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan alat reproduksi secara rutin. Melalui momentum HUT IBI ke-75, Rita berharap IBI semakin maju, semakin solid, profesional, dan terus menjadikan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi, perempuan dan keluarga. Semoga pelayanan yang diberikan menjadi ladang pengabdian dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai kontribusi nyata profesi bidan dalam mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu melalui bidang PP dan KB melaksanakan kegiatan pembinaan di Desa Semerantau, Kecamatan Kalis, Selasa lalu dalam rangka gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana tahun 2026. Kegiatan dihadiri Kabid PP dan KB Dr. Herlina bersama jajaran penyuluh KB Kecamatan Kalis serta Kabid Kesehatan Masyarakat Helena serta staf dalam pembinaan tersebut. Dinkes PP dan KB memberikan sosialisasi program Tribina yang meliputi Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja atau BKR, dan Bina Keluarga Lansia atau BKL, guna meningkatkan peran keluarga dalam mendampingi anggota keluarga sesuai tahap usia. Materi yang disampaikan meliputi pola asuh, gizi, pencegahan stunting, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan perilaku berisiko, hingga pendampingan lansia agar tetap sehat dan mandiri. Selain itu, turut disosialisasikan program Taman

0: Indonesia Gati Sebaya Gemar dan Sidaya. Melalui kegiatan ini, Dinkes PPDNKB Kabupaten Kapuasulu berharap masyarakat semakin memahami pentingnya kesehatan keluarga dalam menciptakan generasi sehat, berkualitas, serta tangguh menghadapi berbagai tantangan sosial maupun bencana. Di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Nur Hayati tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni kerupuk bunga. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: Di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Nur Hayati, owner UMKM Langkau Mak Moe, tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni kerupuk bunga. Usaha yang dijalankannya saat ini memang menggunakan merek Langkau Mak Moe yang tergolong baru. Namun, proses pembuatan kerupuk bunga tersebut sejatinya sudah diwariskan turun-temurun dari orang tuanya sejak puluhan tahun lalu. Menurut Nur Hayati, resep kerupuk bunga yang ia produksi saat ini merupakan peninggalan almarhum orang tuanya. Ia mengaku sudah membantu membuat kerupuk bunga sejak lama. Nur Hayati mengatakan saat ini kerupuk bunga sudah sangat jarang ditemukan. Bahkan di Kabupaten Sintang sendiri, dirinya menjadi satu-satunya yang masih memproduksi makanan tradisional tersebut.
2: Langkau Mak Moe ini baru-baru ini sih, kalau pembuatan dari itu peninggalan almarhum. Sudah lama, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun kalau kerupuk bunganya terinspirasi, karena sekarang kerupuk ini tidak ada yang bikin. Jadi di Sintang ini hanya saya sendiri yang bisa bikin.
1: Nur Hayati juga terus memikirkan inovasi baru agar kerupuk bunga semakin diminati masyarakat. Kedepan, ia berencana membuat variasi kerupuk bunga berbahan ikan lokal yang mudah didapat saat musim ikan tiba. Nur Hayati juga menambahkan, proses pembuatan kerupuk bunga masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam setiap produksi. Dalam sehari, dirinya hanya mampu menyelesaikan satu kali produksi agar kualitas dan cita rasa tetap terjaga. Meski dikerjakan secara tradisional, Nur Hayati berharap kerupuk bunga khas buatannya tetap dikenal masyarakat dan bisa menjadi salah satu kuliner khas Sintang yang terus lestari. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Komitmen bersama sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilakukan personel Polsek Sayan bersama warga masyarakat di Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan mengatakan upaya pencegahan karhutla terus dilakukan secara masif melalui dialog humanis serta sosialisasi pencegahan, dampak dan aturan hukum tentang perilaku karhutla. Kapolsek juga berharap masyarakat dapat bersama menjaga stabilitas alam dan tidak membuka lahan dengan cara membakar yang dapat berdampak pada kerusakan alam, kesehatan, perekonomian dan lalu lintas.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Polres Kadau untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyembelihan dan penyaluran hewan kurban. Sebanyak 4 ekor sapi disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta personel Polres Kadau. Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di lingkungan Mapolres Kadau usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Sebelum proses penyembelihan dimulai, kegiatan diawali dengan pembacaan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar pelaksanaan kurban berjalan lancar serta membawa keberkahan. Kapolres Kadau Adhika Wiratama melalui PLT Kasihumas Iwan Kurniawan mengatakan daging kurban dari 4 ekor sapi tersebut dikemas menjadi 405 paket untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Kapal Mutzalan Al-Husni, Sintang, disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Panitia kurban Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang, Rita, mengatakan Masjid Kapal Munzalan Al-Husni yang dikelola oleh Baitul Mal Munzalan Indonesia, kantor perwakilan Kalimantan Barat, menerima titipan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 35 ekor kambing pada perayaan Idul Adha Adha tahun ini. Ia menjelaskan, hewan kurban tersebut didistribusikan ke 20 pondok pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, daging kurban juga akan dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Husni Sintang dan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, Rita menambahkan, penerima manfaat kurban juga akan diberikan kepada santri penghafal Al-Quran, mu'alaf fisabilillah, hingga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama.
5: Nah, hewan-hewan kurban ini akan kami distribusikan ke 20 pondok pesantren dan juga panti asuhan yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga sekitar Masjid Munzalan Al-Husni, terdiri dari mu'alaf fisabilillah dan juga tetangga non-muslim.
4: Rita juga menjelaskan maksud kurban dobel pahala melalui Munzalan ini, yaitu tidak hanya memberikan pahala ibadah kurban, tetapi juga pahala dari manfaat yang dirasakan para penerima. Dina Triana melaporkan.
0: Merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Branch Office atau BO Sintang melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di kantor BRI BO Sintang Rabu 27 Mei 2026. Pada pelaksanaan kurban tahun ini, BRI BO Sintang juga menyembeli 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing sebagai bentuk kepedulian sosial serta semangat berbagi kepada sesama di momen Hari Raya Kurban. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh manajemen dan pekerja BRI BO Sintang dengan penuh kebersamaan dan semangat gotong royong. Setelah proses penyembelihan dilakukan, daging kurban kemudian dibagikan kepada keluarga besar BRI BO Sintang yang berhak menerima, masyarakat di sekitar kantor serta warga di sekitar tempat tinggal para pekerja BRI. Pimpinan BRI BO Sintang Muhammad Rafiq juga mengatakan kegiatan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi antara BRI dengan masyarakat. Peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian Sintang, Mujadi, merasa bangga sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi membawa berkah tersendiri bagi para peternak lokal di Kabupaten Sintang, khususnya para peternak sapi. Tingginya minat masyarakat untuk berkurban membuat penjualan sapi meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Salah seorang peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, Mujadi, mengaku bersyukur karena seluruh sapi yang dipersiapkan untuk kebutuhan kurban tahun ini habis terjual. Mujadi mengatakan, tahun lalu dirinya hanya bisa menjual sekitar 90 ekor sapi, sedangkan untuk tahun ini dirinya bisa menjual di atas 120 ekor sapi. Menurut Mujadi, para pembeli sapi kurban tidak hanya berasal dari Kabupaten Sintang, tetapi juga datang dari Kapuas Hulu. Ia menyebutkan, sapi yang dijual memiliki bobot bervariasi, mulai dari 250 kg hingga 600 kg dengan jenis sapi Bali dan sapi limau usin. Ia menjelaskan, untuk kisaran harga sapi kurban yang dijual di peternakannya, mulai dari 18 juta rupiah sampai dengan 46 juta rupiah tergantung bobot dan jenis sapi.
7: Untuk tahun ini kebetulan meningkat daripada tahun lalu. Untuk tahun ini saya persiapan 100 lebih dan ini pun habis. Tahun lalu sekitar 90-an ini, untuk tahun ini di atas 100, 120-an.
6: Kalau untuk bobot kisaran yang dijual itu dari berapa, Pak?
7: Nah, yang dijual itu kisaran 250 sampai 600 untuk Bali. Harganya mulai dari 18 juta sampai 35, yang khusus untuk Bali ya. Ada yang sampai 46 tuh 600-an lebih itu jenis limusin juga sih.
6: Selain tingginya permintaan, Mujadi memastikan seluruh sapi yang dijual telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi sapi sehat dan usia hewan sudah mencukupi sesuai ketentuan. Meningkatnya penjualan hewan kurban pada momentum Idul Adha tahun ini menjadi suatu kebahagiaan bagi peternak lokal di Kabupaten Sintang, sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak dari peternak daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kasrem 121 Alam Benawanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki Parakasi dan Dadiem 1205 Sinta melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama prajurit dan masyarakat Kabupaten Sintang di lapangan sepak bola Makodim 1205 Sintang, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada hari Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat Id berlangsung khidmat dan tertib dengan dihadiri oleh jamaah dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur Porkopimda. Pada kesempatan ini, Kasrem 121 Alam Panawanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki mengatakan Hari Raya Idul Adha merupakan momen penting untuk memperkuat nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Kasrem juga menegaskan bahwa kehadiran TNI dalam pengamanan kegiatan keagamaan merupakan wujud kedekatan dan sinergi antara TNI dan juga rakyat. Perayaan Idul Adha ini tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga sarana mempererat hubungan antara prajurit TNI dengan masyarakat, salah satunya dengan ibadah kurban. Kasrem berharap kegiatan ini dapat memperkuat semangat gotong royong serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pendengar, berikut kami hadirkan editorial komentar tentang memaknai ibadah kurban pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini merupakan salah satu perayaan besar dalam agama Islam, sebab umat Islam dianjurkan untuk berkurban. Latar belakang dan makna yang terkandung pada Hari Raya Kurban. Sejarah awal Idul Adha adalah memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam kisah tersebut, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba tepat sebelum pengorbanan dilakukan. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya ketaatan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Idul Adha mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa kepatuhan total kepada Allah adalah bentuk tertinggi dari iman. Ini mengajarkan kita untuk selalu memprioritaskan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Konsep pengorbanan dalam Idul Adha tidak hanya terbatas pada penyembelihan hewan kurban. Hal tersebut melambangkan kesiapan umat Muslim untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar, baik itu harta, waktu, maupun tenaga untuk membantu sesama. Idul Adha mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih adalah yang paling mulia di mata Allah. Keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah tanpa ragu menjadi teladan umat Muslim. Salah satu aspek paling penting dari perayaan Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban. Dagingnya kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Hal ini memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat Muslim. Berbagi daging kurban dengan fakir miskin serta tetangga mempererat tali persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui kegiatan bersama seperti penyembelihan hewan kurban dan memasak, maka akan dapat memperkuat ikatan emosional dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Setiap perayaan Idul Adha, umat Muslim diajak untuk merenungkan kembali makna pengorbanan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah benar-benar ikhlas dalam beribadah? Apakah kita sudah cukup peduli dan berbagi dengan sesama? Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk evaluasi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan manusia. Jadi kesimpulannya, Idul Adha juga merupakan simbol ketaatan, pengorbanan, keikhlasan, dan solidaritas. Melalui pemaknaan yang mendalam, Idul Adha mengajarkan umat Muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik, peduli terhadap sesama, dan selalu mengutamakan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian komentar.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Yeptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Oke, baik pendengar, kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya masih bersama saya, Yeptro, ya, temani Anda. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp dan juga di line telepon untuk lagu-lagunya yang telah di kami persiapkan. Kita ada lagu Cici Faramida, ya, ternyata mencintai tak dicintai, waduh. Dari miliknya Cantika Davinka, Kau ke Kiri Aku ke Kanan dari miliknya Megi Zaid, Beda dari Cinta dari Adibal, Seperti Mati Lampu dari miliknya King Nasar, dan kita juga ada lagu Takbir Kepalsuan dari Roma Irama, Karena Cinta dari Iis Dahlia, Perahu Kaca dari miliknya Selfie, Derita Cinta dari Mansur, Ai dari Ebi, dan juga Terbuai Asmara dari miliknya Aulia. Ya pendengar, tentunya ini lagu-lagu yang bisa Anda request di Pro Dangdut kita. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung bisa lewat line telepon di 0565247774 dan juga di WhatsApp di 0857500474. Ya, mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
2: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
1: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
2: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
1: Nggak juga sih.
2: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
1: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
2: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
3: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, itu tadi satu lagu dari miliknya Elvi Sukaisi ya, Cincin Kepalsuan. Waduh, di studio juga Yaptro tidak sendiri ya, ada April juga yang temani Yaptro. Halo April.
2: Halo.
1: Gimana April, cuaca di kita di Sintang, April?
2: Panas banget ini Bang nih ya.
1: Panas sekali ya.
2: Iya.
1: Panas berdengkang. Oke, April, kita terima di line telepon ya. Ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Yaptro.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa? Ayo Bang Yaptro tebak. Ini kakak yang cantik belum kenal sama kita.
1: Kenalan dulu makanya.
3: Kenalan dulu, ini adik siapa yang cantik atau kakak siapa yang cantik?
1: Ini dengan siapa katanya?
2: Oke, halo. Perkenalkan saya April.
3: Iya, saya dengan itu Kak Yanti atau Ibu Loha.
2: Halo Ibu.
1: Kak Yanti lagi dong.
3: Bang Yaptro?
1: Kabarnya sehat. Kak Yanti gimana kabarnya?
3: Sama Bang siapa? Adik siapa tadi tuh?
1: April.
3: April ya. Apa kabar?
1: Kabarnya sehat. April ya, ditanyain itu.
2: Sehat dong. Alhamdulillah.
1: Ya, sehat. Iya, Kak Yanti lagi.
3: Lagunya Bang Yaptro baru monitor nih Bang Yaptro.
1: Oke, lagunya
3: baru
1: ya.
3: Baru nyampe rumah masalahnya.
1: Lagunya kita ada lagu Cici Paramida, judulnya ternyata Mencintai Tak Dicintai. Waduh, ini sakit ini. Cantika Davinka. Kau ke kiri aku kanan dari Maggie Zaid, Bidadari Cinta dari Abidal, Adibal ya, kebalik pula. Seperti Mati Lampu dari King Nasar, Takbir Kepalsuan dari Roma Irama karena
3: Takbir Kepalsuan aja lah.
1: Oke.
3: Jangan suka palsu-palsu ya pokoknya ya pendengar ya. Ya Bang Yaptro ya.
1: Iya siap.
3: Nanti kalau palsu-palsu itu parah.
1: Gak boleh pokoknya ya.
3: Iya, gak boleh pokoknya.
1: Gak boleh gitu.
3: Dilarang pokoknya memasukkan itu dilarang.
1: Iya, Kak Yanti lagi di mana nih?
3: Apa Bang?
1: Kak Yanti lagi di mana?
3: Baru nyampai ke Ala ini Bang, tapi bukan lebay ya. Baru nyampai nih benar Bang. Putar radio dengar Abang dan cuap-cuap.
1: Iya, pas.
3: Nah, itulah pas kangen nih baru bergabung nih Bang.
1: Iya, baru dengar suaranya
3: lagi. Ada satu minggu nih enggak ada bergabung nih Bang itu. Sibuk terus.
1: Lagi sibuk terus ya.
3: Udah nyampai ke Sintang nih putar radio dengar Bang Ye itu yang siaran.
1: Oke.
3: Nah, itu aja Bang ya.
1: Itu aja.
3: Yoi, terima kasih. Selamat siang.
1: Terima kasih anak. Selamat siang. Siang. Ada Kak Yanti tadi ya di Alay, April.
2: Pro Dangdut.
1: Belum.
2: Oh, belum ya. sorry. Semangat banget nih April.
1: Iya, semangat banget ya. Oke, April.
2: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
2: Halo, selamat siang Bang Adi.
4: Ini dengan siapa?
2: Halo, saya April.
4: Apa kabarnya April? Kak April.
2: Baik, alhamdulillah. Abang di sana gimana kabarnya?
4: Puji Tuhan sehat juga.
1: Sehat ya Bang Adi ya. Gimana cuacanya di Tanjung Baung Bang Adi?
4: Cuacanya maju mundur nih Bang Yaptro.
1: Maju mundur.
4: Kadang-kadang mendung nih.
1: Kita di Sintang dari tadi pagi memang udah terik
2: udah
1: benar
2: panas,
1: ya.
2: Iya.
1: Udah panas sekali ya di
2: Sintang. Mataharinya terlihat ya.
4: Sama juga Bang Yaptro sama Kak
1: April.
2: Kak April.
1: Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Dari Maggie Zaid itu ada kah?
1: Maggie Zaid, kau ke kiri aku ke kanan judulnya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Lagunya spesial buat pengembara Bang yang di situ, April. Semoga sehat selalu menjalankan tipitanya dengan lancar. Semoga cita-citanya tercapai nanti demi orang tuanya.
1: Amin.
4: Buat Bang Yaptro sama April, selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu memberkati. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Oke, terima kasih ada Bang Adi tadi April ya. Oke, selanjutnya April, ada siapa di sana?
2: Halo, Bro Dangdut.
0: Halo, Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana ini?
0: Dari Andre di Stokne.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo, Bang Andre. Gimana kabarnya, Bang Andre?
0: Puji Tuhan, sehat, Bang. Kalau Bang sama Kak itu, bagaimana?
1: Sehat.
2: Sehat dong, pastinya.
1: Bang Andre.
0: Ada orang baru lagi ya? Ada orang baru lagi, Kak.
1: Iya, Wulannya lagi sibuk tadi, jadinya April yang nemani kita di Prodangdut. Oke, Bang Andre, gimana cuacanya di sana, Bang Andre?
0: Kalau di bawah ini panas berengkang deh, Bang.
1: Panas ya?
0: Iya, dari pagi sampai sore ini dah panas terus nih.
1: Sama ya, April ya?
2: Iya, di sini juga panas berdengkang, Bang.
1: Di sini juga panas berdengkang. Oke, Bang Andre mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
0: Coba lagu disebut lagi.
1: Lagunya ada yang belum di request, ada Cici Paramida ternyata. Mencintai tak dicintai dari Cantika. Beda dari cinta dari Abidal. Adibal. Seperti mati lampu dari King Nasar, karena cinta dari Iis Dahlia, perahu kaca dari Selfie, derita cinta dari Mansur, Ai dari Abi, dan terbuai asmara dari Aulia. Halo?
0: Iya, halo.
1: Mau lagu yang mana nih?
0: Dari Maggie Z ya lah.
1: Dari Maggie Z ya.
0: Apa tadi lagu Maggie Z?
1: Maggie Z, kau ke kiri aku ke kanan judulnya.
0: Itu aja.
1: Iya. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih, Bang Andre?
0: Lagunya kasih sama Mama Peggy ya lah.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, siap.
0: Selamat sore.
2: Selamat
1: siang jelang sore. Oke, ada Bang Andre tadi ya di Spauk ya, April ya.
2: Betul.
1: Di sana juga cuacanya cerah ya katanya ya.
2: Iya.
1: Tapi rata-rata memang lagi cerah semua ya cuacanya. Kalau Bang Adi tadi di sana maju mundur katanya cuacanya ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?

0: kalau gitu ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, Boman, mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Mau request lagu Seperti Mati Lampu aja.
0: Seperti Mati Lampu. Waduh, ya. Dari King Nasar ya?
1: Iya.
0: Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Saya mau apa dengar aja.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, selamat siang.
0: Ada Boman tadi ya, Pril di Penai. Nah, silakan pendengar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bersama kita di Prodangdut. Bisa lewat WhatsApp di 0857500470 dan juga di line telepon di 0565247074. Oke, satu penelpon lagi ya. Kita terima sebelum kita dangdut bareng.
2: Oke, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, dengan siapa di sana?
3: Selamat Kak April, dengan siapa nih? Dengan Mama Peggy, Kak April. Mama panggil terus.
0: Ada Mama Peggy. Mama Peggy kapan lagi di mana nih? Kabarnya sehat. Mama Peggy lagi di mana nih?
3: Sekarang masih di Sintang, Bang.
0: Di Sintang ya?
3: Iya.
0: Mama Peggy sehat ya?
3: Tuhan sehat semuanya, Bang.
0: Sehat semuanya, oke. Ma Peggy mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Tidak, Bang, Perahu Kaca aja.
0: Perahu Kaca. Oh, dari ini selfie ya.
3: Untuk kita dayung Deka Puas nanti, Bang.
0: Iya, buat berdayung.
3: Iya. Anda ke dayung, Bang?
0: Gimana?
3: Anda ke dayung?
0: Anda pandai. Anda
3: pandai berdayung. Oh.
0: Enggak pandai kita berdayung.
3: Oh.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih, Mbak Peggy?
3: Lagunya? Ya, dikasih dengan siapa tadi ya? Bang Andre.
0: Sama Pak,
3: dengar suara dia.
0: Iya, barusan masuk ya.
3: Apa-apa?
0: Bang Andre juga tadi barusan masuk.
3: Oh ya?
0: Bang
3: Yepro dan Kak April, semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mama Peggy tadi ya. Dan pendengar, kita dangdut bareng dulu ya, April ya.
2: Iya, udah banyak nih requestnya ya, Bang ya.
0: Kita mau nyanyi bareng dulu beberapa lagu berikut ini. Tentunya masih bersama Yeptro dan juga ada April, temani Anda pendengar di Pro Dangdut. Bagi Anda yang baru bergabung juga bersama kami, selamat bergabung ya, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu adanya sebuah pengumuman ya. Datanya dari STKIP Persada Katolik Sewa Sintang telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Hari ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katolik Sewa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WA di 0858254810065. Kami ulangi, di nomor WhatsApp di 0858054810065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

0: Masih di Pradangdut, Dangdut adalah kita bersama Yeptrad dan juga ada
1: April di sini.
0: Ada April. Oke, April, sepertinya sudah ada yang mau kembali bergabung nih ya.
1: Betul,
0: ada siapa di sana?
1: Halo Pradangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
1: Halo.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Bu Bilin?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya.
2: Halo, apa kabar?
0: Baik, sehat juga.
2: April, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Bu Bilin, gimana cuacanya di Lempah?
2: Cuacanya panas, sedang bang.
0: Sama ya buat ya di Sintang ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bu Bilin mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Dari Pacinta ada tadi bang.
0: Dari siapa?
2: Dari Mansur.
0: Mansur.
2: Apa itu judulnya?
0: Mansur judulnya Derita Cinta.
2: Itu aja bang.
0: Itu aja?
2: Iya, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Bawo. Salamnya buat Tina di Tempuna.
0: Oke.
2: Tempuna itu dia, ada siapa dia. Semoga dia terhibur.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ya, itu aja. Oke, selamat siang. Oke, terima kasih ada Bu Bilin di Lempah tadi ya, request lagunya Mansur tadi April ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut April, ada siapa di sana?
1: Halo, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar abangnya jauh di mata dekat di hati ini?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumirah gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, keluarga abang di Sintang sehat.
0: Sehat.
3: Lagunya apa-apa coba?
0: Lagunya ada Cici Paramida ternyata, Mencintai Tak Dicintai dari Cantika, Beda Dari Cinta dari Adibal, Karena Cinta dari Iis Dahlia, Ai dari Abi, Terbuai Asmara dari Aulia.
3: Itulah. Abi kan tadi itu.
0: Iya, Abi.
3: Itu aja lah, Pak.
0: Itu aja.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, April, kita bacain yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp dulu ya. Oke, selamat siang Bro Dangdut adalah kita ya. Siang Bang, Bro Dangdut adalah kita. Lagunya Borong Habis, Bang, HP yang kecil lagi. Yang kecil lagi kenapa lu enggak bisa diajak komunikasi sementara lewat WA aja dari Maneng ya di Mbaci. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Maneng. Semoga cepat sehat ya.
1: Amin.
0: Dan selanjutnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang, ini Kebayan di Melawi, lagunya Terserah Abang aja. Salam buat Sekel yang ada di bengkel ya Sintang. Oke, siap. Oke, selanjutnya selamat siang Bang dan Kakak Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Ngikut Aja yang spesial buat semua pendengar setia Pro Satu semua. Oke, salam kenal buat semuanya, buat Abang dan Kakak penyiar yang udah baca, terima kasih banyak dari Tam ya di Semeruduk Ketungau Hilir. Oke, terima kasih Tam di Ketungau Hilir ya. Oke, selanjutnya kita bacain lagi. Oh, ini ada Bu Bilin tadi ya. Tadi Bu Bilin udah.
1: Iya, udah.
0: Bu Bilin. Ya. Oke, assalamualaikum penyiar Pro Dangdut adalah kita. Lagunya dari Maggie Z ya. Salam buat pendengar setia RRI Sintang dari Pak Kirno di Pandan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kirno ya di Pandan udah ikutan kita bergabung. Oke, April, kita nikmati lagu dulu ya, April ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, kita mau dangdut bareng lagi. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

tanda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

0: Ada lagu Ai barusan kita dengerin tadi, April ya.
1: Iya.
0: Asik banget. Dan mendengar sudah jam 14 lebih 44 menit ya waktu Indonesia Barat. Sekitar 16 menit lagi ya kebersamaan kita di Prodangdut. Oke, April. Oke, dan baik bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung juga bersama kami di Prodangdut, kita masih ada lagu ternyata dari Cici Paramida, Mencintai Tak Dicintai dari Cantika, terus ada Bidadari Cinta dari Adibal, Karena Cinta dari Isdalia, dan juga Terbuai Asmara dari Aulia. April, kira-kira suka lagu yang mana nih?
1: Suka yang mana ya?
0: Yang mana nih, April?
1: April suka lagu-lagu dangdut nih, Bang. Suka yang dari...
0: Dari siapa?
1: Siapa ya? Tadi judulnya apa ya?
0: Ada Cici Paramida, ternyata... Terus Cantika. Tapi April tahu nggak nih? Terus ada Cantika ya, Mencintai Tak Dicintai, Bidadari Cinta dari Adibal. Terus ada Karena Cinta dari Isdalia. Sama Terbuai Asmara. April mau dengarkan lagu kita yang mana?
1: Terbuai Asmara.
0: Oke, April, sepertinya ada yang mau bergabung ya. Kita sapa lagi ya.
1: Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Kita adalah di SP6 ini.
1: Halo.
2: Ini siapa nih?
1: Halo, saya April.
2: Oh, April. Salam
1: iya.
2: Kenal ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Pak Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan abang di sana?
0: Sehat juga. Gimana cuacanya di sana, Pak Abdullah?
2: Panas ini, Bang.
0: Panas ya?
2: Ya.
0: Oke. Sama di Sintang juga lagi panas-panasnya nih. Tapi sekarang udah lumayan ini ya. Nggak terlalu yang terik banget ya,
1: Bro. Betul, nggak kayak tadi ya,
2: Bang. Apa yang belum, Bang?
0: Lagunya ada ternyata dari Cici Paramida, Mencintai Tak Dicintai dari Cantika, Bidadari Cinta dari Adibal. Bidadari Cinta. Oke.
2: Oke, Bang.
0: Oke.
2: Selamat siang.
0: Oke, ada Pak Abdullah tadi ya, April ya. Satu penelpon lagi, April.
1: Oke. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, Pak.
0: Iya.
3: Dengan Pak Bro kah?
0: Iya, Bu Ana gimana kabarnya?
3: Bu Ana ini baik, sehat, alhamdulillah.
0: Sehat ya, Bu Ana ya.
3: Iya, dia masuk ke Cintang ini.
0: Oke, Bu Ana mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Lagunya dari Cici Paramida aja.
0: Cici Paramida?
3: Ya.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bu Ana tadi, April.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan mendengar langsung aja kita dengerin beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Prodangdut ya, Dangdut adalah kita.

0: Dengar sampai di sini tugas kita teman Anda di Prodangdut ada Yotro dan juga
1: ada April.
0: Ada April. Ya, terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung di Prodangdut kita hari ini, baik yang sudah request lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Oke, sekaligus Yotro juga harus pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda di hari Jumat ini tanggal 29 Mei ya 2026. Dari jam 10 tadi hingga sekarang semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan kami juga informasikan di mana azan asar ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya, baik pendengar, sudah jam 14:59 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Rilas panggilan sidang nomor 36 garing PDT garing G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Robert Aries SE, alamat

Dahulu di Jalan M. Nawawi nomor 19 RT 004 RW 002 PAL Nangapino Kabupaten Melawi Kalimantan Barat sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Nica Dona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat Sumpah Jabatan, Jurusita Budi Pramono.

0: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Yece Pangurai. Saya Desri Hati bersama Anda di sore hari ini atau sintang sore ini, tanggal 29 ya, hari Jumat 29 Mei 2026. Semoga hari-hari Anda selalu sehat, selalu bahagia di akhir-akhir bulan ini ya. Walaupun suka ada yang bilang kering kerontang, kita ganti banyak melimpah ruah gitu aja ya, biar mindset kita bagus gitu. Setuju gak? Ya, semoga aktivitas-aktivitas Anda juga di akhir pekan ini, menjelang akhir pekan ya, apalagi besok mau ada konser. Sudah beli tiketnya? Mungkin ada yang suka, ada yang enggak juga ya. Tetap aman-aman aja nontonnya, bagaimana yang mau nonton konser. Terus juga untuk Anda pendengar, informasi-informasi berikut akan kami hadirkan di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saya baca pengumuman dari STAIMA Sintang untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Tiga prodi terdapat di STAIMA Sintang, di antaranya prodi pendidikan agama Islam, hukum keluarga Islam, dan prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 telah dibuka mulai 3 Mei sampai 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat juga melalui online di https://bit.ly/pmb-stima-hebat-2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lanjut hubungi media sosial STAIMA Sintang di @STAIMA Sintang Official.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, pendengar, pembayaran digital kini semakin banyak digunakan masyarakat karena menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Berbagai layanan digital hadir untuk membantu kebutuhan pembayaran sehari-hari, mulai dari belanja online hingga pembayaran tagihan. Ada beberapa macam ya jenis pembayaran digital, misalnya ada dompet digital atau e-wallet ya. Dompet digital memungkinkan pengguna menyimpan saldo untuk melakukan berbagai transaksi cepat melalui ponsel. Dan tentunya juga populer juga di masyarakat. Ada juga kris ya, selepas yang berikut ini.

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Ya, selain itu juga ada QRIS ya. QRIS merupakan standar kode atau QR nasional yang mempermudah pembayaran di berbagai merchant menggunakan satu sistem. Penggunaan atau pengguna cukup memindai kode QR-nya melalui aplikasi pembayaran digital untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian juga ada mobile banking. Mobile banking hadir dalam bentuk aplikasi perbankan yang memudahkan pengguna melakukan transfer cek saldo dan pembayaran tagihan serta program-program lainnya yang ada di sebuah bank tersebut. Kemudian juga ada macam-macam, selepas yang berikut ini ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi tertentu seperti bencana alam, listrik akan sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Salah satu bahaya listrik yang dapat timbul yaitu ketika terjadi hujan dan bencana banjir. Bahaya yang dapat terjadi yaitu hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran dan juga bahaya tersengat listrik atau kesetrum. Pencegahan bahaya listrik ketika banjir dapat dilakukan dengan cara hindari penggunaan peralatan listrik di area basah ketika hujan dan banjir. Cabut peralatan listrik dari sumber listrik, pindahkan peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi. Putuskan aliran listrik rumah dari sumber PLN. Informasikan kepada keluarga terdekat Anda akan bahaya listrik yang ada di sekitar kita, khususnya kepada anak-anak Anda. Jika terjadi gangguan listrik di sekitar Anda, segera laporkan ke pihak PLN dengan menghubungi kontak center PLN di nomor 123 atau dapat menggunakan menu pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Ingat, tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 2 Sintang.
1: Ya, pendengar, selain itu jenis-jenis pembayaran digital ya. Ada juga GoPay, kemudian OPPO, Dana, ShopeePay dan lain-lain ya. Perkembangan pembayaran digital diperkirakan akan terus meningkat seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan transaksi yang mudah. Kehadiran berbagai layanan digital juga diharapkan dapat mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih efisien.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Iya, berdengar kita ikuti Lintas Koro Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak.
1: Ada di setiap waktu, kadang aku menangis bila aku
2: tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak, ada informasi dan inspirasi.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore hari ini, di mana pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Sebunak Sanggau, Floravia Apieni menyebut menemukan cacing hati pada salah satu hewan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah, Sanggau pada pelaksanaan kurban Idul Adha tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Sebunak Sanggau, Floravia Apieni menyebut temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan postmortem di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dari hasil pemeriksaan petugas, cacing hati ditemukan pada satu ekor sapi dari total 8 sapi yang dipotong di lokasi penyembelihan. Meski ditemukan cacing hati, daging kurban tersebut dipastikan masih aman dikonsumsi masyarakat apabila dimasak hingga matang sempurna. Ia menegaskan, keamanan konsumsi daging sangat bergantung pada proses pengolahan dan pemasakan yang benar.
2: Jadi

0: sebelum dikonsumsi. Aman, Kak. Sementara satu ekor sapi.
1: Florafia menyampaikan, temuan cacing hati pada hewan kurban tersebut menjadi bahan evaluasi bagi petugas dan panitia dalam proses pemilihan sapi kurban ke depan. Masyarakat juga diimbau tetap memperhatikan cara pengolahan daging sebelum dikonsumsi guna menjaga keamanan pangan. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana penyembelihan hewan kurban di Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah di Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Panitia Kurban Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang, Rita, mengatakan Masjid Kapal Munzalan Al-Husni yang dikelola oleh Baitul Mal Munzalan Indonesia, Kantor Perwakilan Kalimantan Barat, menerima titipan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 35 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan, hewan kurban tersebut didistribusikan ke 20 pondok pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, daging kurban juga akan dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Husni Sintang dan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, Rita menambahkan, penerima manfaat kurban juga akan diberikan kepada santri penghafal Al-Quran, mu'alaf fisabilillah, hingga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama.
4: Nah, hewan-hewan kurban ini akan kami distribusikan ke 20 pondok pesantren dan juga panti asuhan yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga sekitar Masjid Munzalan Al-Husni, terdiri dari mu'alaf fisabilillah dan juga tetangga non-muslim.
3: Rita juga menjelaskan maksud kurban dobel pahala melalui Munzalan ini, yaitu tidak hanya memberikan pahala ibadah kurban, tetapi juga pahala dari manfaat yang dirasakan para penerima. Dina Triana melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz.

0: dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini, di mana peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang, Mujadi, merasa bangga sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Berikut laporannya.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi membawa berkah tersendiri bagi para peternak lokal di Kabupaten Sintang, khususnya para peternak sapi. Tingginya minat masyarakat untuk berkurban membuat penjualan sapi meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Salah seorang peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Mujadi, mengaku bersyukur karena seluruh sapi yang dipersiapkan untuk kebutuhan kurban tahun ini habis terjual. Mujadi mengatakan, tahun lalu dirinya hanya bisa menjual sekitar 90 ekor sapi, sedangkan untuk tahun ini dirinya bisa menjual di atas 120 ekor sapi. Menurut Mujadi, para pembeli sapi kurban tidak hanya berasal dari Kabupaten Sintang, tetapi juga datang dari Kapuas Hulu. Ia menyebutkan, sapi yang dijual memiliki bobot bervariasi, mulai dari 250 kg hingga 600 kg dengan jenis sapi Bali dan sapi Limousin. Ia menjelaskan, untuk kisaran harga sapi kurban yang dijual di peternakannya, mulai dari 18 juta rupiah sampai dengan 46 juta rupiah tergantung bobot dan jenis sapi.
3: Untuk tahun ini kebetulan meningkat daripada tahun lalu. Untuk tahun ini saya persiapan 100 lebih dan ini pun habis. Tahun lalu sekitar 90-an ini, untuk tahun ini di atas 100, 120-an.
2: Kalau untuk bobot kisaran yang dijual itu dari berapa, Pak?
3: Yang dijual itu kisaran 250 sampai 600 untuk Bali. Harganya mulai dari 18 juta sampai 35, yang khusus untuk Bali ya. Ada yang sampai 46 tuh 600-an lebih itu jenis Limousin juga sih.
2: Selain tingginya permintaan, Mujadi memastikan seluruh sapi yang dijual telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi sapi sehat dan usia hewan sudah mencukupi sesuai ketentuan. Meningkatnya penjualan hewan kurban pada momentum Idul Adha tahun ini menjadi suatu kebahagiaan bagi peternak lokal di Kabupaten Sintang, sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak dari peternak daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Pendengar, di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Nur Hayati tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni keripik bunga. Berikut laporan selengkapnya.
4: Di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Nur Hayati, owner UMKM Langkau Makmoy, tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni keripik bunga. Usaha yang dijalankannya saat ini memang menggunakan merek Langkau Makmoy yang tergolong baru. Namun, proses pembuatan kerupuk bunga tersebut sejatinya sudah diwariskan turun-temurun dari orang tuanya sejak puluhan tahun lalu. Menurut Nur Hayati, resep kerupuk bunga yang ia produksi saat ini merupakan peninggalan almarhum orang tuanya. Ia mengaku sudah membantu membuat kerupuk bunga sejak lama. Nur Hayati mengatakan saat ini kerupuk bunga sudah sangat jarang ditemukan. Bahkan di Kabupaten Sintang sendiri, dirinya menjadi satu-satunya yang masih memproduksi makanan tradisional tersebut.
5: Langkau Makmoy ini baru-baru ini sih. Kalau pembuatan dari itu peninggalan almarhum. Dah lama, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun kalau kerupuk bunganya terinspirasi. Karena sekarang kerupuk ini tidak ada yang bikin. Jadi di Sintang ini hanya saya sendiri yang bisa bikin.
4: Nur Hayati juga terus memikirkan inovasi baru agar kerupuk bunga semakin diminati masyarakat. Kedepan, ia berencana membuat variasi kerupuk bunga berbahan ikan lokal yang mudah didapat saat musim ikan tiba. Nur Hayati juga menambahkan, proses pembuatan kerupuk bunga masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam setiap produksi. Dalam sehari, dirinya hanya mampu menyelesaikan satu kali produksi agar kualitas dan cita rasa tetap terjaga. Meski dikerjakan secara tradisional, Nur Hayati berharap kerupuk bunga khas buatannya tetap dikenal masyarakat dan bisa menjadi salah satu kuliner khas Sintang yang terus lestari. Dian Beni Yuda melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Silakan rekan Debi.
7: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 30 Mei 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk satu pekan ke depan sebagian wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya pendengar, biasanya kalau liburan atau akhir pekan gitu, kita yang punya peliharaan biasanya lebih dekat itu lebih intens. Nah mungkin Anda salah satunya punya hamster gitu di rumahnya. Hamster menjadi salah satu hewan peliharaan yang banyak disukai karena memiliki bentuk yang lucu dan mudah dipelihara. Walaupun ada yang takut juga sih. Meski berukuran kecil, hamster tetap membutuhkan perhatian dan perawatan yang tepat agar tetap sehat dan aktif. Seperti dilansir dari rr.co.id, diantaranya pendengar, sediakan kandang yang luas. Nah, kayaknya bukan hamster aja deh kandang yang luas, semua mau kayaknya ya kalau binatang ya. Hamster merupakan hewan yang aktif dan suka menjelajah sehingga membutuhkan kandang yang cukup luas. Kandang dengan ventilasi udara yang baik membantu menjaga sirkulasi udara tetap segar dan mengurangi bau tidak sedap. Selain itu juga rutin membersihkan kandang. Kandang hamster perlu dibersihkan secara rutin agar tetap kering dan nyaman. Penggunaan pasir khusus hamster atau serbuk kayu dapat membantu menyerap kotoran dan menjaga kandang tetap bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan pada yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia.
1: Semoga aja ya selalu untuk selamanya, nggak ada kisah yang berakhir ya. Tapi walaupun tetap ada yang berakhir ya. Namun ya doa yang selalu terselip kepada di kita, mudah-mudahan nggak ada berakhir ya, kecuali mungkin dipisahkan oleh yang menciptakan kita ya. Nah pendengar, balik lagi nih tentang menjaga atau cara merawat hamster ya. Nah selain itu juga rutin mengganti pasir. Pasir atau serbuk kayu sebaiknya diganti minimal 1 hingga 2 minggu sekali. Pasir yang terlalu lama digunakan dapat menjadi lembab dan memicu munculnya penyakit pada hamster. Selain itu letakkan kandang di tempat yang tenang. Jadi gak boleh di tempat yang ramai ya. Suka ada musik gak boleh ya. Ntar tegang apa namanya, stres gitu ya. Nah hamster mudah merasa stres jika berada di tempat yang terlalu bising. Karena itu kandang sebaiknya ditempatkan di area yang tenang agar hamster merasa nyaman dan tidak mudah terganggu. Selain itu juga berikan kasih sayang. Cie, bukan hamster aja sih gitu ya. Hamster juga membutuhkan perhatian dari pemiliknya agar lebih jinak dan terbiasa dengan sentuhan manusia. Bermain dengan hamster secara rutin juga dapat membuat hewan tersebut lebih nyaman dan tidak mudah menggigit. Kalau dijahatin menggigit ya. Habis itu berikan mainan nih. Ternyata bukan anak kita aja atau anak kecil aja yang butuh mainan. Mainan seperti roda putar, terowongan, dan tempat bersembunyi dapat membantu hamster tetap aktif. Mainan juga memberikan hamster membuatnya tidak mudah bosan dengan saat berada di dalam kandang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, selain itu juga berikan makanan yang tepat, sediakan air minum yang bersih, jangan dibandingkan dengan air. Hamster tidak disarankan dibandingkan dengan air karena dapat memicu gangguan kesehatan. Hamster dapat membersihkan tubuhnya sendiri menggunakan pasir mandi khusus yang tersedia di pet shop. Perawatan hamster yang tepat akan membantu hewan peliharaan tersebut tumbuh sehat dan aktif. Dengan menjaga kebersihan kandang, memberikan makanan bergizi, perhatian yang cukup, hamster dapat hidup lebih nyaman di rumah. Iya, pendengar, nanti masih kami hadirkan beragam informasi-informasi lainnya. Saat lagi nanti pukul 17 kami hadirkan Cek Fakta.

0: Akun keuangan Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, mendengar informasi selanjutnya tentang cuaca. Bagaimanakah cuaca Sintang besok ya? Kok kayak reporter boleh? Bagaimana nih pendengar cuaca Sintang besok dilansir dari bmkg.go.id untuk perkiraan cuaca Sintang. Hari Sabtu 30 Mei, Kecamatan Sintang berawan, kisaran 24 sampai 31 derajat Celcius, 69 sampai 98%. Tempunak berawan juga, Sepau, kemudian Ketungau Hilir, Ketungau Tengah itu berawan. Ada udara kabur juga Ketungau Hulu, kemudian hujan ringan Dadai, Kayan Hilir, Kayan Hulu. Kemudian hujan ringan ke Serawai juga, Ambalau berawan, Kelam Permai berawan, Sungai Tebelin hujan ringan, Binjai Hulu berawan. Itu pendengar cuaca untuk esok hari, dilansir dari BMKG, perkiraannya ya. Dilansir dari bmkg.go.id.

Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, ketekunan dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

Terkadang kita ingin ini, ingin itu, hanya sebatas angan saja. Bisa dibilang hanya sampai di hati saja. Padahal ingin sekali hal itu. Keinginan manusia memang tak terbatas. Tapi Allah Maha Kaya. Selagi kita mampu terus berusaha, maka tidak ada yang mustahil. Tentu dengan usaha terbaik. Jadi, jangan berputus asa. Apapun yang kita inginkan, katakan pada Allah melalui doa-doa terindahnya. Sesering mungkin, dan lakukan dengan cara yang baik. Barengi dengan persembahan amal terbaik. Amal terbaik kita apa? Ya, apa saja. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan terus istiqomah. Jika bisa, keinginan bukan hanya untuk duniawi saja, tapi bagaimana caranya agar keinginan duniawi itu bisa sejalan dengan keinginan di akhirat kelak. Karena hidup itu pasti ada endingnya. Katakan dan lakukan inginmu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.38 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan maghrib untuk kalian Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk kelas Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga dengan sholat yang dijalankan bisa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. Niat akan menentukan baik buruknya setiap perbuatan. Jika didasarkan pada niat baik, maka perbuatan itu akan benar. Namun jika niatnya buruk, perbuatan itu akan salah. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan suatu perbuatan, niatkan apa yang akan Anda lakukan dengan niat yang benar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berbuat di jalannya, sehingga mendapatkan pahala untuk bekal kehidupan di akhirat.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sendiri kawasan Jalan Y Cemangrai, program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Saya Sapanda yang ada di Melawi, Kapuas Sulu, Sekadau, Sanggau, dan dimanapun berada ya. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, jangan lupa download di RRI Play Go ya, RRI Digital maksudnya ya, di Play Store untuk Anda yang menggunakan Android. Nah, pendengar, setiap orang pasti pernah menghadapi tekanan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut sering membuat seorang merasa lelah secara fisik maupun emosional, sehingga membutuhkan cara untuk menjaga ketenangan diri alias kewarasan diri gitu ya. Apakah kita sudah waras? Ya, kita harus waras ya untuk menghadapi hidup ini gitu ya. Lihat dari rri.co.id bagaimana cara menjalani hidup lebih tenang gitu ya, ketika mungkin banyak beban dan lain-lain. Yang pertama adalah menerima dan mengakui perasaan. Langkah pertama ini adalah menerima perasaan sedih, lelah, atau tertekan yang sedang dirasakan. Mengakui emosi dapat membantu seseorang memahami kondisi diri dan lebih mudah mengelola perasaan tersebut. Kemudian mencari dukungan sosial. Apa? Seperti apa solusi yang berikut ini?

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Ya, yang selanjutnya pendengar, agar hidup kita dijalani lebih tenang adalah melakukan aktivitas bermakna. Nah, mengisi waktu dengan kegiatan yang disukai dapat membantu mengurangi stres ya, dan meningkatkan rasa bahagia tentunya. Aktivitas seperti menekuni hobi atau belajar hal baru dapat memberikan energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Udah melakukan apa aja hari ini? Banyak mungkin ya. Nah, kemudian juga menetapkan tujuan dan prioritas. Nah, menentukan tujuan hidup membantu seorang lebih fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dengan memahami prioritas, seorang juga dapat menghindari hal yang tidak penting dan mengurangi beban pikiran. Misalnya kalau hari ini kita banyak nih kegiatan, mau kesini, mau kesana gitu ya. Kayak lagu aja, kesana kesini ya. Nah, kita harus mendahulukan, mana dulu sih yang harus didahuluin gitu. Sempat sih tadi tuh ada beberapa, kalau saya tadi tuh ada beberapa yang kelewat lupa. Tapi dah apa namanya, udah klarifikasi, emang lupa. Nah, jadi kalau misalnya itu perlu juga dicatat kali ya. Nah, prioritasnya habis ini, habis ini, habis ini gitu, kayak gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya berjalan semua dengan baik. Tujuannya apa sih gitu ya? Terus prioritaskan yang mana dulu sih yang harus dikerjain. Nah, dengan begitu kita akan lebih tenang aja sih.

Piala Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara

Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan fisik. Ini penting banget ya untuk kesehatan kita, untuk kesehatan mental kita juga. Nah, ada kaitannya biar hidup kita lebih tenang, yaitu menjaga kesehatan fisik ya. Nah, menjaga kesehatan fisik ini memberi pengaruh besar dalam kondisi mental kita atau mental seorang ya. Olahraga teratur. Saya kayaknya jarang ya olahraga yang gak teratur ya. Kadang-kadang aja olahraganya gitu ya. Nah, kemudian tidur yang cukup, makan makanan bergizi, mendapat sinar matahari. Kalau mendapat sinar matahari kayaknya sering deh, karena sering keluar ya. Itu dapat menjaga suasana hati tetap baik gitu ya. Jadi kalau misalnya hati kita udah baik, fisik kita udah baik juga, insya Allah hidup kita akan tenang. Dan juga gak usah neko-neko kali ya hidupnya. Hidup baik-baik aja lah ya.

Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: kamu bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.
1: Lanjut lagi pendengar, untuk atau cara agar hidup tenang, yaitu mengelola waktu dan keuangan. Pengaturan waktu dan keuangan yang baik dapat membantu mengurangi tekanan dalam hidup, membuat jadwal kegiatan dan mengatur pengeluaran menjadi langkah penting agar hidup lebih terasa teratur. Benar banget sih kayaknya. Saya kayaknya nih harus ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar yang lainnya adalah menerapkan sikap saling memaafkan gitu ya. Memaafkan diri sendiri maupun orang lain dapat membantu melepaskan beban emosional dan rasa dendam. Sikap saling memaafkan ini juga membuat hati terasa lebih tenang dan damai. Menjalani hidup yang lebih tenang membutuhkan keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan hubungan sosial. Dengan menerapkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, Anda dan juga atau orang lain atau seseorang dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Pernyataan nanti kita akan sambung informasinya dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Trans Megadeth Indonesia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis,

0: Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
0: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Perancis anggap prima mendukung bahasa Perancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
2: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Perancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
0: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
2: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
0: Presiden Prabowo berada di Perancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
5: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
4: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sebenarnya

0: tepat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya, penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapana kerapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Ya, kembali lagi mendengar bersama kami di program 1 RRI Sintang setelah kita ikuti warta berita sentral dari Pos 3 Terus Menggerakkan Untuk Indonesia. Dan untuk Anda umat Kristiani di Kota Sintang dan sekitarnya, saat lagi nanti akan kami hadirkan Mutiara Malam bersama Bapak Joko Kristanto MPDK.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Baik pendengar, terutama untuk Anda umat Kristiani di Kota Sintang dan sekitarnya, berikutnya akan kami hadirkan Mutiara Malam bersama Bapak Joko Kristianto MPDK. Selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Ibu.
2: Iya, sibuk apa nih, Pak? Di kantor?
3: Iya, seperti biasa, Bu. Penyuluhan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan kantor.
2: Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, silakan.
3: Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh berjumpa dengan para pendengar sekalian, terutama di dalam program Mutiara Kristen malam ini. Dan tentunya saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon agar Roh Kudus mengurapi kita semua sehingga kita boleh mampu menikmati makanan rohani, dan tentunya makanan ini boleh menjadi sumber kekuatan baik kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terutama Tuhan, hari-hari yang kami boleh lalui sebagai seorang murid Kristus. Engkau memampukan kami untuk boleh menjadi saksi. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kuasa itu akan boleh kami terima untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan berkati agar malam ini boleh kami memahami firman yang akan dibagikan. Urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan ini bukan semata-mata kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Roh Kudus mengurapi hati, mulut, bibir kami, sehingga pikiran kami boleh memberitakan tentang kebenaran firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil di dalam Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa untuk bersaksi. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, gereja tanpa urapan dari Roh Kudus hanyalah sebuah organisasi sosial. Pernyataan ini saya ambil bukan hanya sekedar mengutip, tetapi pernyataan ini menyatakan bahwa sebenarnya tanpa Roh Kudus, gereja itu hanyalah sebuah organisasi. Pelayanan tanpa urapan dari Roh Kudus hanyalah sebuah aktivitas yang membuat fisik kita menjadi capek mungkin. Saudara, tidak mudah untuk melayani Tuhan. Jika kita diperhadapkan dalam pelayanan mimbar, baik itu sebagai pemimpin pujian, baik itu sebagai pemain musik, baik itu sebagai singer, baik itu sebagai pendoa syafaat, baik itu sebagai pengedar kantong kolekte, baik itu sebagai guru sekolah minggu, baik itu sebagai guru pemuda remaja, atau bahkan kita dipercaya menjadi seorang pengkhotbah, saudara perlu menyadari bahwa pelayanan-pelayanan yang tanpa Roh Kudus hadir di dalam pelayanan Anda, itu hanyalah aktivitas yang membosankan mungkin, menjenuhkan mungkin, dan membuat fisik kita menjadi mudah letih. Aktivitas yang membuat kita mudah capek. Karena itu hanya sebuah rutinitas. Tetapi Anda perlu menyadari, wah, ketika Roh Kudus hadir dan menyatakan kuasanya bagi kita, maka gereja hadir untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang dokter yang namanya Lukas. Dia menulis dua buah jilid buku, yakni Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Di dalam kepenulisannya yang melatar belakangi dua jilid buku ini, dia tujukan kepada Theophilus yang mulia. Siapa sebenarnya Theophilus yang mulia? Di dalam perjalanan misi Rasul Paulus, Lukas juga turut serta. Ketika Injil itu diwartakan sampai ke ujung dunia. Dan kita tahu bahwa kondisi Rasul Paulus begitu luar biasa, dia giat melayani sehingga dia diperhadapkan kepada permasalahan-permasalahan. Salah satunya adalah tuntutan dari orang-orang Yahudi yang tidak senang akan pekabaran Injil. Dan Rasul Paulus diperhadapkan kepada persidangan, dan Injil Lukas menuliskan dua buah jilid buku ini sebagai bahan pembelaan terhadap rekan sekerjanya, yaitu Rasul Paulus, di dalam sebuah persidangan. Theophilus mungkin adalah sahabat Allah yang sejati, atau bisa merujuk kepada seseorang yang memiliki jabatan yang mulia. Ya, kalau kita melihat yang mulia di dalam Kisah Para Rasul, kalau dalam sebuah persidangan, apakah dia yang mulia yang memimpin sidang, atau yang mulia sebagai pembela? Dan buku ini niatnya adalah untuk membela Rasul Paulus, di mana menurut Kisah Para Rasul, sekte Nasrani atau pengikut Yesus dari Nazaret itu, yang di Antiokhia disebut Kristen, mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan Dr. Lukas menuliskan dalam jilid pertamanya bahwa inilah Yesus Kristus, Anak manusia yang menjadi sama seperti kita manusia, lahir ke dunia, mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Inilah Yesus Kristus. Sebab dari adanya sekte Nasrani itu, inilah sumbernya. Dan di dalam Kisah Para Rasul dia tuliskan bahwa bagaimana kekristenan itu bisa menyebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tidak lain karena karya Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus. Dan para murid, kita bisa melihat tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kondisi sebenarnya yang dialami oleh para murid adalah sebelum Yesus terangkat ke surga, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Bapakku sendiri menurut kuasanya. Para murid masih berpikiran secara politis tentang Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan bagi para murid? Tuhan ingin para murid menerima kuasa dan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kuasa? Seringkali banyak orang-orang Kristen menyalahkan bahwa kuasa itu hanya untuk membuat kita menjadi terkenal di mimbar mungkin. Mungkin kita mengklaim orang yang khotbahnya bagus, selalu terkenal, dia punya kuasa. Atau kuasa itu sekedar bikin mujizat demi panggung yang besar. Demi panggung yang bisa membawa kepada pengikut-pengikut yang lebih banyak mungkin. Atau kuasa untuk bisa hidup nyaman tanpa masalah. Jika kita mentelaah tentang kuasa dalam bahasa Yunani-nya adalah dinamis, yang artinya tenaga, kemampuan, ledakan, ya. Maka ada istilah dinamit. Tetapi kemampuan, ledakan ini bukan hanya sekedar untuk membuat kita terkenal, ya. Untuk membuat kita lalu membuat mujizat demi ketenaran. Bukan seperti itu. Kita bisa melihat di sini siapa Petrus. Sebelum Pentakosta, sebelum Roh Kudus itu tercurah, dia seorang yang penakut. Dia menyangkal Yesus di depan perempuan itu 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia takut mengatakan bahwa dirinya seorang pengikut Kristus. Dia menyangkal Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus, ketika kuasa itu turun ke atasnya, melalui kuasa itu, Roh Kudus memimpin Paulus, memberi kuasa. Bagaimana dia berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Bagaimana Stefanus yang rela mati dirajam batu karena iman percaya kepada Kristus. Bagaimana Saulus yang dulu adalah seorang penganiaya. Dia mengancam pengikut-pengikut Yesus orang Nazaret itu untuk dibinasakan. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan, bagaimana Roh Kudus memakai dia menjadi alat untuk boleh mewartakan Injil Kerajaan sampai ke ujung bumi. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa memberi keberanian untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Kuasa itu sumbernya dari atas, bukan dari dalam. Kuasa yang meledak itu bukan tenaga manusia. Kuasa itu sumbernya dari Roh Kudus. Ketika para murid menerima perintah untuk tidak pergi dan menantikan Roh Kudus, sebenarnya Tuhan ingin mempersiapkan para murid agar bekerja menurut standar kerajaan Allah. Untuk boleh menjadi saksi, kita perlu kuasa. Karena kalau kita melayani Tuhan hanya berdasarkan skill, maka kita akan sulit untuk menjadi saksi. Tidak ada keberanian untuk mewartakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka skill itu penting, tetapi kuasa itu akan memperlengkapi skill itu. Skill dan kuasa itu terbukti bahwa Petrus punya skill untuk berorasi, punya skill untuk berkhotbah. Tetapi kenyataannya 3,5 tahun dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak menjamin dia memiliki keberanian untuk mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia menjadi pengecut karena dia hanya mengandalkan skill. Tetapi tatkala kuasa itu tercurah atas Petrus, maka skillnya itu akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Saudara pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa capek ya, pulang dari gereja, ibadah, pulang dari pelayanan, ya termasuk ketika kita membawa program-program Kristen seperti Mutiara Kristen. Saya tahu bahwa 30 menit sebelum saya sampai di studio RRI Pro 1 Sintang, saya berjalan dengan kondisi cuaca hujan yang deras. Skill sudah kita persiapkan, tapi ketika kuasa itu hadir, maka Tuhan memampukan kita. Cuaca halangan tidak menjadi halangan untuk kita boleh melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita melayani Tuhan hanya sekedar dengan skill kita? Kemampuan kita untuk berkhotbah, kemampuan kita untuk menyanyi, bermain musik, atau skill-skill yang lainnya? Jadi mari kita memulai pelayanan kita bukan hanya dari skill yang kita miliki, tapi mari kita persiapkan diri seperti para murid yang di dalam ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sapat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menampung. Apa yang mereka lakukan di ruang atas di Yerusalem? Ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sudahkah kita bertekun sehati dalam doa? Ruang atas kita di mana? Mungkin kantor kita, mungkin keluarga kita. Dimanapun kita berada, untuk memulai segala sesuatu, harus mendahulukan Tuhan dengan cara bertekun sehati dalam doa. Undang Roh Kudus hadir dalam hidupmu, nikmati kuasanya, maka apa yang kau punya akan dipakainya untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang kedua adalah berhubungan dengan kuasa, maka Roh Kudus akan memampukan engkau untuk menjadi saksi. Menjadi saksi dan bukan sales, ya, calo, Saya ingat dulu waktu masih zaman dulu ya, kalau kita ke terminal itu, kalau kita mau naik bis, misalnya mau ke Pontianak, gitu. Pontianak, Singkawang, ya kan? Kayak nilir. Mereka menawarkan berbagai jurusan. Tapi tahu enggak, mereka itu hanya menawarkan dan tidak naik mobil itu. Jadi saksi itu adalah orang yang lihat langsung, orang yang mengalami langsung, lalu dia bercerita. Ya. Maka inilah martir, martis, ya kan? Jadi kita ini saksi. Saksi adalah orang yang lihat langsung, alami langsung, lalu kita ceritakan. Kita ini bukan sales yang hanya menawarkan, tapi belum tentu mereka mengalami langsung. Jadi kalau kita mau menjadi saksi Kristus, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana hidupmu sebelum kenal Tuhan Yesus dan apa yang terjadi terhadap hidupmu setelah kamu kenal Tuhan Yesus? Itulah yang kamu ceritakan. Mungkin dulu kamu sebelum terima Tuhan Yesus, kamu banyak jimat-jimat. Kamu banyak pesugihan-pesugihan. Mungkin kamu terikat dengan okultisme. Budaya-budaya yang nenek moyang. Tetapi setelah kamu terima Tuhan Yesus, kamu tidak lagi mengandalkan jimat-jimat itu, tapi kamu andalkan Tuhan dan kamu nikmati berkat itu. Atau mungkin sebelum kamu kenal Tuhan Yesus, kamu adalah seorang pemabuk mungkin. Kamu terikat terhadap alkohol, terhadap perjudian. Tapi ketika kamu melihat dan kenal Tuhan Yesus dan mengalami Yesus, siapa Yesus mengubahkan hidupmu, kamu bisa cerita bahwa setelah aku kenal Tuhan Yesus, aku tidak lagi menjadi peminum. Aku tidak lagi menjadi pecandu rokok kudus. Ya, kan ada rokok kudus namanya. Rokok yang dari kudus itu namanya gudang karam. Tapi sekarang dia adalah orang yang selalu merindukan Roh Kudus. Ya, beda ya, rokok dan roh ya. Kalau rokok ya mungkin keterikatan. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, sekarang terikat pada Roh Kudus. Itulah yang harus kita saksikan, itulah yang harus kita alami, itulah yang harus kita lihat langsung dan kita ceritakan kepada semua orang. Dan ini tidak mudah. Saudara, kita harus mengalami Yesus dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus orang Nazaret, Yesus orang dilahirkan dari Maria, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus memberi makan 5.000 orang. Semua cerita itu kita dapatkan informasinya dari dalam Alkitab. Tetapi tanpa pengalaman langsung bahwa Yesus hadir menjamah hidup kita, maka kita tidak akan bisa menceritakan kepada orang lain. Artinya kita bukanlah saksi, tapi kita adalah sales. Hanya sales menawarkan cerita-cerita dalam Alkitab, tapi tidak mau mengalami Yesus dalam hidup kita. Kamu adalah saksi dan bukan sales. Maka alamilah Yesus, maka lihatlah Yesus, dan ceritakan Yesus kepada semua orang. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kemana kita harus menjadi saksi? Di dalam Kisah Para Rasul jelas bahwa kita melihat pesan yang jelas di sini ya, bahwa kita harus menerima kuasa dan menjadi saksi dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini menarik. Peta misi yang kita dapatkan di dalam Kisah Para Rasul itu berbicara tentang Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? ketika kita memulai sebuah perjalanan misi kita, pelayanan kita menjadi saksi, kita harus mulai dari yang terdekat dulu. Saudara, mustahil engkau akan bisa menjadi saksi berkat di tempat yang jauh jika di lingkungan terdekatmu engkau tidak bisa menjadi berkat. Bagaimana engkau, hei bapak-bapak, bisa menjadi berkat bagi anak-anakmu terlebih dahulu, bisa menjadi berkat bagi istrimu. Ruang lingkup terdekatmu adalah keluarga kamu. Alam Yesus. Lihat Yesus. Bagaimana Yesus mengubah hidupmu di dalam keluargamu. Niscaya engkau akan menjadi berkat lingkungan sekitarmu, yaitu tetanggamu, dan lingkungan yang lebih jauh. Mungkin di mana tempat yang jauh berada dari kita, kita akan menjadi berkat. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pelayanan tanpa kuasa hanyalah sebuah aktivitas yang membuat kita capek. Tetapi pelayanan yang penuh dengan kuasa akan menjadikan kita sebagai murid-murid Kristus yang boleh menjadi saksi dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami boleh mendengar firman melalui Mutiara Kristen. Berkati, sempurnakan agar firman ini boleh menjadi rema bagi kami semua. Bahwa kuasa Tuhan akan menuntun kami untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Oke, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dan pendengar, demikian Mutiara Malam bersama Bapak Joko Kristianto, MPDK. Berakhir juga kebersamaan saya bersama Anda di Sintang Suami. Nanti ada rekan Astri bersama Anda.

0: Ini drama radio persembahan dari RRI Malang dengan judul Ngeslot Bikin Duit Merosot. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ngeslot Bikin Duit Merosot.
3: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot Bikin Duit Merosot.

0: Duh, gimana ya? SPP udah nunggak 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gue bawa dulu ya. Besok gue balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gue pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau gak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue gak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gue tadi. Lu emang teman terbest gue.
1: Bisa.

0: aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
1: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
0: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin. Ya,

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu. Semoga menang, please. Semoga menang, please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah. Bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
0: Yuhu, selamat pagi, Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
0: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
0: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
0: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
0: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Please. Ya, kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh. Gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Stop. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono, kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak, dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.
4: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama drama radio persembahan dari RRI Malang. Dan selanjutnya mendengar, kami hadirkan kurang dengar Anda ragam budaya Nusantara. Akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara kurang dengar Anda.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu hiburan di ragam budaya Nusantara di malam ini. Perayaan Idul Adha di Indonesia tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, dan di sejumlah daerah masyarakat juga memiliki tradisi khas yang diwariskan turun-temurun dan masih dijaga hingga sekarang. Dan pendengar, di setiap daerah menghadirkan cara berbeda dalam menyambut Idul Adha. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan juga semangat kebersamaan. Nah, kalau kita melihat di Aceh ada Miugang. Nah, di Aceh masyarakat mengenal tradisi Miugang menjelang Idul Adha. Warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Dan tradisi ini juga pendengar menjadi momen berbagi kepada tetangga dan kerabat. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar agar suasana hari raya bisa dirasakan bersama. Dan selain Miugang di Aceh, ada Grebeg Gunungan di Yogyakarta. Nah, sementara itu masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi Grebeg Gunungan yang digelar Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam. Dan gunungan berisi hasil bumi akan diarak sebelum nantinya diperebutkan warga. Dan masyarakat percaya isi gunungan membawa keberkahan dan juga kemakmuran. Dan tradisi tersebut juga menjadi daya tarik wisata budaya yang selalu dinantikan warga maupun para wisatawan. Dan yang selanjutnya pendengar, ada manten sapi. Ini dari Pasuruan. Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat tradisi manten sapi yang cukup unik ya. Yang mana hewan kurban dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Dan biasanya tradisi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Dan selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha. Dan masih ada lagi, apa saja nantinya akan kami hadirkan untuk Anda setelah beberapa lagu yang berikut ini.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI Suara Indo.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih di Ragam Budaya Nusantara. Dan masih dihadirkan untuk Anda itu ragam tradisi Idul Adha yang unik di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi udah ada dari Aceh Myugang, kemudian ada dari Yogyakarta Grebeg Gunungan, dan dari Jawa Timur ada Manten Sapi, yang selanjutnya ada Mepe Kasur dari Banyuwangi. Nah, masyarakat Banyuwangi juga memiliki tradisi khas yang bernama Mepe Kasur. Warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing, dan tradisi tersebut dipercaya sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk, dan kegiatan itu juga menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana baru. Kemudian selain itu ada Toron dan Nyalasi dari Madura. Nah, mendengar di Madura, tradisi Toron dan Nyalasi ini masih rutin dilakukan menjelang Idul Adha. Para perantau biasanya pulang kampung untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan berziarah ke makam leluhur. Dan momen ini tentunya dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga. Dan tradisi ziarah yang menjadi bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal. Dan yang terakhir pendengar, ada Ngejut di Bali. Masyarakat Muslim menjalankan tradisi ngejut dengan saling berbagi makanan kepada tetangga, dan tradisi ini menjadi simbol toleransi dan keharmonisan antar umat beragama. Dan tradisi ngejut sendiri juga sudah berjalan turun-temurun hingga saat ini, dan seringkali beberapa wisatawan dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertepatan dengan momen Idul Adha. Nah, mendengar kebersamaan tradisi Idul Adha di berbagai daerah ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara budaya dan nilai keagamaan di Indonesia. Dan meski memiliki bentuk berbeda, seluruh tradisi tersebut sama-sama mengajarkan rasa syukur, kemudian kepedulian, dan juga kebersamaan.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di RRI Sintang.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan mendengar pukul 21 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan seperti biasa mendengar, bagi Anda ingin bergabung, silakan bergabung di telepon di 0565247774 atau juga bisa bergabung di WA di 0857504740. Namun sebelum kita terima telepon ataupun bacakan WhatsApp yang masuk, akan dihadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dua lagu untuk mengawali perjumpaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan silakan bagi Anda ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di 0565247774 untuk layanan telepon, atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 0857504740. Sudah ada yang bergabung di telepon, kita akan coba sapa penelpon pertama kita di malam ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung. Bagaimana kabarnya malam ini, Bang Adi?
1: Puji Tuhan, sehat juga. Lagi udah di kelam nih.
0: Cepat banget, baru jam berapa ini?
1: Apanya, Kak?
0: Cepat banget, baru jam berapa ini?
1: Jam 9. Kalau kakak apa kabarnya?
0: Puji Tuhan, baik juga.
1: Syukurlah.
0: Hujan gak Bang Adi di Tanjung Baung?
1: Sekarang sih belum, tadi udah krimis-krimis, Kak.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Sintang bagaimana?
0: Kalau di Sintang udah berhenti, tadi sempat hujan juga pas Kak Asri berangkat.
1: Mudah-mudahan gak hujan lagi, nunggu kakak pulang.
0: Amin. Oke, Bang Adi, lagunya pilih yang mana nih?
1: Apa lagunya?
0: Ada Brori Marantika, Aku dan Malam, Pergilah Endang Estaurina, kemudian Kau Untuk Siapa, Betaria Sonata, Untuk
1: Bisa
0: Mama.
1: Aku sendiri, Kakak.
0: Bolehlah. Apa nih judulnya?
1: Aku Betaria Sonata, ya, Hati Yang Luka, ya.
0: Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Kak Asri cari dulu, ya.
1: Ya.
0: Hati Yang Luka, Betaria Sonata. Oke, ada nih lagunya.
1: Kakak.
0: Salam atau spesialnya untuk siapa nih, Bang Adi?
1: Spesialnya buat kakak juga, semoga sehat selalu sama keluarganya. Buat ibu Bilim dan Pak juga, semoga sehat selalu sama keluarganya.
0: Baik.
1: Buat kakak selamat juga, dan pulangnya hati-hati nanti, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada Bang Adi di Tanjung Baung ya, yang menjadi penelpon pertama kita di malam ini. Dan di belakangnya Bang Adi, kita coba sapa kembali, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar, Kak Asri?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Andre di Spauk.
0: Dengan Bang Andre di Spauk. Gimana kabarnya malam ini?
2: Puji Tuhan, sehat semuanya. Ada baring-baring nih, Kak.
0: Cepat banget hujan emangnya di sana.
2: Hujan deras hari, Kak. Kedinginan nih.
0: Wih, ngopi, Bang.
2: Gue tarik selimut tebal nih, Kak.
0: Aduh, dibawa ngopi lah biar suasananya enak gitu. Jadi
2: Anda
0: panas.
2: Enak gak ngopi kalau suasananya kayak gini?
0: Enaknya emang tidur ya?
2: Iya. Ada guling-guling kan?
0: Aduh. Nggak nyari ikan lagi?
2: Iya.
0: Nggak nyari ikan lagi?
2: Nggak, Kak. Kemarin baru pulang hari Kamis, pulang dari Goa.
0: Gitu.
2: Karena itu bakrewan adik saya tuh mau pulang, jadi minta bantulah dia ngitung segala untuk anak buahnya kan, untuk rewannya. Rewan dia banyak, Kak. 187 orang tuh.
0: Wih, seramainya.
2: Oh, ramai lah orang masuk gua.
0: Kalau sendiri lumayan serem ya, Andre ya.
2: Apalagi, Kak, 3 bulan sekali jadwalnya, Kak.
0: Oh gitu.
2: Nah, 3 bulan sekali mereka bisa pulang.
0: Oke, Andre.
2: Mereka dapat uang banyak tuh, Kak, kemarin. Luar biasa.
0: Andre kebagian gak?
2: Saya sih ada lah dari adik
0: saya, dari Yono. Oke lah kalau gitu.
2: Itu kriwannya Bang Yono, Kak.
0: Oke, Andre, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa-apa, Kak. Coba sebut aku. Semuanya.
0: Ada Betaria Sonata, Hati Yang Luka, kemudian Aku dan Malam, Brori Marantika, Pergilah Endang Estaurina, Untuk Mama, Christine Panjaitan, ada Krisye, ada Cinta, Senja di Batas Kota, Erni Johan, sama Atik Cibe, apalagi? Mau yang mana?
2: Apa ada Hati Ada Cinta, Kak?
0: Ada Cinta dari Krisye.
2: Nah, itu aja lah.
0: Oke, spesial atau salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat keluarga aku di kampung, semoga sehat selalu mereka di sana. Lagunya spesial untuk Mama Peggy ya.
0: Okay.
2: Nah, supaya dia sehat, cepat tidur. Ini udah mau tidur. Kalau dia terlambat, udah mau tidur nanti.
0: Aduh, cepat banget tidurnya. Baru jam berapa ini?
2: Baru jam 9 lewat sebenarnya. Tapi kedinginan lah, Kak.
0: Okay deh.
2: Kalau kakak sih belum tidur sampai jam berapa nanti?
0: Sampai jam 12.
2: Aduh. Cuaca di Sintang bagaimana, Kak?
0: Di Sintang sekarang aman sih. Tadi sempat hujan deras juga.
2: Oh ya, semoga ada hujan lagi nah untuk kakak pulang.
0: Amin.
2: Kakak pulang dijemput, Kak?
0: Iya, dijemput.
2: Oke. Ya, terima kasih, Kak.
0: Okay. Selamat malam. Selamat malam juga.
2: Sehat selalu. Tuhan akan berkati.
0: Amin. Terima kasih. Ada Andre di Spauk ya. Oke, sebelum kita putarkan lagu yang sudah di request, kita terima satu penelpon lagi. Dia ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabarnya malam
3: Alhamdulillah ini? Alhamdulillah, lagi setrika pakaian.
0: Waduh, sekalian dong punya
3: boleh lah. Tuh besar ongkos di jalan.
0: Waduh,
3: bolak balik.
0: Selain besar ongkos, waktunya juga jam berapa
3: iya,
0: nanti?
3: Mungkin sampai pulang tuh belum selesai kita bolak balik.
0: Benar, Kak Asri nyampe rumah boros baru pulang udah
3: iya,
0: berapa ya?
3: Tidak jadi orang gila gitu.
0: Aduh.
3: Bu mana masuk kelambu?
0: Bu itu Bang Adi sama Andre tadi.
3: Ada masuk kelambu mereka. Kita lagi goyang tangan, goyang mulut ya Kak Asri.
0: Lagi olahraga.
3: Tidak apa-apa Kak Asri. Tengok banyak benar yang belum setrika tuh.
0: Waduh.
3: Sebenarnya sih capek. Tapi semangat tinggi gitu nih kalau barang udah rapi.
0: Benar sih, kalau udah rapi kan enak tinggal tidur ya Ibu Ros ya.
3: Iya, nanti tidur paling cepat jam 11 tuh Kak Asri.
0: Nggak
3: pernah Bu Ros tidur cepat.
0: Udah kayak Kak Asri aja ya.
3: Iya, walaupun nggak nelpon tuh radio bunyi, tapi kita udah tidur tegak-tegak udah rus ketemunya radio. Udah jam 1, jam 2 tuh baru mati. Karena kakek yang matinya.
0: Oh gitu.
3: Kakek cepat tidur dia. Dia kan enggak dengar radio, yang dengar kan Bu Ros yang hobi.
0: Anak-anak udah pulang? Masih di situ?
3: Masih malam Senin masih. Pulangnya.
0: Masih libur kali ya?
3: Masih Senin mereka masuk, anaknya masuk. Yang tua ikut, yang kecil kan tinggal yang kelas 1 tuh. Tuh udah mau ikut ya, nanya Bunda kapan pulang Bunda katanya. Kalau ya. Endang Estorina tuh apa lagunya?
0: Kak? Endang Estorina ada Pergilah.
3: Apa ya model lagunya Pergilah
0: kan? Itulah belum tahu nih, atau mau coba?
3: Boleh.
0: Mau coba dengar? Boleh.
3: Kalau yang Helen tuh?
0: Yang Helen nggak ada Helen.
3: Yang apa yang ada? Yang Mama tuh kan?
0: Oh, yang Mama itu mana tadi Mama untuk Mama Christine Panjaitan.
3: Itulah untuk Mama aja lah, untuk Mama aja. Kita lah. Okay. Mama dan nggak ada Kak Asri. Boros anak yatim piatu sama kakek anak yatim piatu juga.
0: Dan
3: tidak ada pergi mendahului kita semua. Kalau mama sih baru 2 tahun, kalau ayah dah 20 tahun.
0: Udah.
3: Wow. Dah jauh dah mereka. Setelah kata kakek kok bisa dibayar 10 juta so hidup lagi.
0: Berbayar berapapun pun kalau bisa hidup lagi biaran itu terus. Wow.
3: Mama, okay, kita pun pasti kesana juga, bilang kakeknya, ya Kak Asri ya.
0: Tinggal kita nggak tahu kapan waktunya aja, Ibu Ros.
3: Kita lagi belayar ya Kak Asri. Kocinya belum diturun ke dalam air. Setelah mau cerita besok kan ada acara juga malam besok tuh.
0: Di?
3: Setelah,
0: di mana rumah?
3: Ada, di tempat anak.
0: Oh gitu.
3: Setelah. Itulah nyerika dulu, takut kebanyakan nanti dia ketahuan terpenat jari. Ada itu Kak Asri ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Ros di Darah Juanti ya. Sebelum kita terima lagi penelpon ataupun bacakan WA yang sudah masuk, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request ya. Tadi ada requestan dari siapa yang pertama? Abang Adi di Tanjung Baung, Betaria Sonata dengan judul Hati yang Luka, nanti disusul dengan lagu berikutnya.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan masih bersama saya Asri di Sintang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali, kita akan coba sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Malam Kak Asri.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Malam Kak Asri, dengan siapa nih?
0: Kayaknya orang Sintang sih ini. Gimana kabarnya malam ini?
1: Puji Tuhan sehat, Kak Asri apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Syukur.
0: Mama Tegi enggak pulang Tanjung Baung?
1: Pulang Kak, nunggu libur nanti, nunggu anak-anak dah libur.
0: Oh gitu, berarti yang pas libur kemarin enggak?
1: Enggak, ini mau pulang ke tempat anak di situ nanti pabrik, ke tempat baby gitu.
0: Oh gitu.
1: Lagunya apa Kak Tri?
0: Lagunya ada Christine Panjaitan untuk Mama, Aku dan Malam, Rory Marantika, Pergilah Endang Estaurina, Senja di Batas Kota, Erni Johan, Apalagi Atik Cibe, kemudian...
1: Itu aja Kak. Senja di Batas Kota aja.
0: Senja di Batas Kota, oke.
1: Iya.
0: Spesialnya atau salamnya?
1: Salamnya buat bibiku di Ketengah Tengah sana, semoga dia sehat selalu. Lagunya dikasih dengan Mak Ander dari, semoga dia sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu ya Kak Sri.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat malam
0: juga. Ya, ada Mama Tegi di Sintang. Orang Tanjung Baung gitu ya, tapi udah pindah Sintang dia. Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang ingin gabung masih di telepon 0565247774. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang jauh di mata, dekat di hati yang cantik ini?
0: Waalaikumsalam. Kabar baik. Pak Jumirah, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Seri sehat?
0: Sehat juga dong.
2: Lagunya diborong habis lah Kak Seri.
0: Oke deh. Gimana nih cuaca ya di NTB Lombok malam ini?
2: Alhamdulillah sehat. Yuk, selamat siang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Pak Jumirah di NTB Lombok. Ya, kaget Kak Asri tiba-tiba siang gitu ya. Oke, selamat malam semuanya yang udah gabung melalui live streaming ya. Tadi ada warga mana aja? Ada dari Munukui, ada dari Skadau juga, Sanggau, kemudian apa namanya tadi? Lupa Kak Asri tempatnya. Ada tadi ID di Kalbar, Aldi Kalbar, apa namanya ya? Sarawak Malaysia ya tempatnya ya. Oke, selamat malam semuanya ya. Dan nah, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Tuh sampah mau dibuang kemana?
1: Biasa, buang di TPS dekat rumah kita sini.
0: Lah, TPS yang dekat rumah kan sudah ditutup.
1: Ah, bodo amat. Lagian TPS yang baru kan jauh. Malas mau sampah jauh-jauh.
2: A few moments later.
1: Aduh, ini bau busuk apaan sih? Ingat banget, mana lautnya banyak lagi.
0: Nah loh, makanya jangan buang sampah sembarangan. Ingat, satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Mari kita tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat.

Selamat malam mendengar, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang dan masih di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Asri hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang ingin bergabung silakan ditelepon 0565247774 atau bisa melalui WhatsApp di 0857504740. Oke, sudah ada yang bergabung di WA ya, kita bacakan terlebih dahulu. Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga dari Ibu Bilin di Lempah, request lagu Cinta dan Permata. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia sehat juga bersama dengan keluarga. Dan salamnya buat Setinah di Tempuna, semoga dia sehat selalu. Dan buat Kak Asri, semoga sehat juga. Amin, terima kasih ya. Ada Ibu Bilin di Lempah. Kemudian selanjutnya, selamat malam Kak Asri, selamat malam juga. Senggol dong katanya, senggol. Sambil santai ngopi ini ya, kalau boleh request lagunya Gereja Tua dari Pampers. Oke, ada Aidil, Aidil pula ya. Aidi Kalbar ya, pendengar setia dari Sarawak. Terima kasih sudah bergabung di WA. Ada dua lagu tadi, Cinta dan Permata requestan dari Bu Bilin. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Gereja Tua dari Pampers. Kita dengarkan bersama tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Bu, bu, mohon maaf, dilarang parkir di bahu jalan, Bu.
1: Aduh, Pak, saya cuma sebentar kok.
0: Tapi, Bu.
1: Awas, awas, awas, gitu aja ribet. Ya ampun, motor saya.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang berakibat kecelakaan. Mari kita patuhi setiap peraturan.
3: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Kak Asri hadirkan beberapa lagu tentunya. Dan yang terakhir tadi ada lagu dari miliknya Dian Pesesa dengan judul Satukanlah Hati Kami. Nah kalau kita melihat ya, lagu ini tentunya memiliki makna paling dalam soal cinta. Tentunya ini antara dua insan yang tengah jatuh cinta. Dan pendengar, lirik lagu ini sendiri dipopulerkan oleh Dian Pesesa dan yang memang paling top di eranya ya. Siapa sih yang gak tahu gitu ya? Kalau anak kelahiran 90-an juga suka banget sih sama lagu ini. Kak Asri juga dari dulu kayaknya kalau mau tidur dengerin lagu-lagu yang begini, aduh mantap. Oke, ini requestan dari Susi tadi ya, kemudian tadi ada Pampers, requestan dari ID dan juga requestan dari Ibu Bilin tadi ya, lagu apa judulnya lupa Kak Asri. Oke, kita bagi Anda ingin bergabung silakan masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857 50470.

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak, serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.

0: Ya, Nay. Aku antar. Mau ke kampus, kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, Bah. Enak nih ngerokok sambil motoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah Kak Asri putarkan beberapa lagu yang sudah direquest tentunya. Dan ini ada WA yang sudah masuk dari Marianus Ete ya, di Ambalau. Tadi lagu untuk lagu Nafnya udah Kak Asri putarkan ya. Dan Salam Manis katanya pertama buat masa lalu. Wih, siapa nih? Kemudian buat keluarga yang ada di Sintang, Ambalau, Serawai, Nengemau dan juga kawan-kawan di Melawi. Salam juga buat Kak Asri, semoga sukses selalu. Dan salam buat keluarga di Spauk, terkhusus Nangas Pauk dan Sukau Bersatu. Baik, terima kasih untuk Marianus Ete ya yang sudah bergabung via WhatsApp. Dan untuk lagu Kenanglah Aku tadi udah Kak Asri putarkan. Dan bagi yang ingin kirim pesan melalui WA masih di 0857 504740.

0: Allah ya Tuhan, ngapai jalan dah hancur amat macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan berparit. Ih, dah macam sungai.
1: Aduhai, Kitty paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku meke jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal de jema no usah hancur macam tu.
1: Itu am. Tu kalau ku pantau-pantau rusak karena muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu tu. Pantau am, terak ya bawa barang dah macam dua buah terak pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas am jalan kita tu saja rusak hancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Au, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga merosak macam tu. Parah, wuih.
1: Au, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, lo.
2: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pos 1.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan masih kami hadirkan tentunya lagu-lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda.

0: Ini ada telepon loh, Pak. Dari nomor baru.
1: Coba aja angkat, Bu. Siapa tahu penting.
0: Halo?
2: Apa benar ini dengan orang tuanya Siska?
0: Iya, saya ibunya. Ada apa ya?
2: Begini, Bu. Tadi Siska kecelakaan. Ditabrak. Dan sekarang lagi kritis. Nih, sekarang Siska sedang di rumah sakit ini. Harus segera dioperasi. Dan membutuhkan biaya 2 juta, Ibu. Harus transfer dulu ya. Baru kami bisa melakukan operasinya.
3: Hati-hati, penipuan online. Waspada, jangan sampai Anda terjebak.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan Jazz Music Ruang Dengar Anda hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat, dan masih bersama saya Asri di sini di Sintang malam ini.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir. Apapun bentuk dan kualitas cangkirnya, kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya.

0: hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Eko adalah seorang anak dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Meskipun keluarganya tidak kaya, namun Eko selalu berusaha untuk membantu orang tuanya sebisa mungkin. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Eko selalu membantu ibunya menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Setelah pulang sekolah, Eko akan membantu ayahnya yang bekerja sebagai petani di sawah. Eko akan membantu ayahnya menanam, menyiangi, dan memanen padi. Eko selalu berusaha untuk belajar dengan giat agar kelak dapat membanggakan orang tuanya. Meskipun ia harus bekerja keras untuk membantu keluarganya, Eko tidak pernah merasa putus asa. Ia selalu optimis dan selalu berpikir positif bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi sukses dan dapat membanggakan orang tuanya. Setelah lulus SMA, Eko mendapatkan beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Eko sangat senang dan bangga bisa meraih kesuksesan ini. Namun, meskipun Eko sudah kuliah di kota besar, ia tetap tidak melupakan kewajibannya untuk membantu orang tuanya. Eko seringkali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Ia membantu ayahnya di sawah dan membantu ibunya di rumah. Eko juga selalu memberikan nafkah kepada orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih layak. Kini Eko telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Meskipun hidupnya sudah lebih baik dari sebelumnya, Eko tetap tidak melupakan kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ia masih sering kali pulang ke desa untuk mengunjungi orang tuanya dan membantu mereka. Eko juga telah membangun rumah baru untuk orang tuanya agar mereka bisa hidup lebih nyaman. Kisah inspiratif Eko ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, namun dengan kegigihan dan semangat yang tinggi, kita dapat meraih kesuksesan dan juga berbakti kepada orang tua kita.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama penembang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat kamu! Kuat sekali, bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kaya yang merupakan atasannya. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari pohonnya semakin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak yang kamu gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang keras, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ketika kita hanya akan melakukan apa yang kita bisa dan hanya apa yang kita tahu, maka diri kita hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa. Namun sebaliknya, jika berani mencoba, maka diri kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Jika ingin berhasil, jangan menunggu termotivasi baru mulai bergerak. Tapi bergeraklah, maka dirimu akan termotivasi dengan sendirinya. Setiap diri punya potensi. Potensi terkecil manusia adalah mensyukuri nikmat Tuhan. Manusia perlu istirahat untuk dapat mengembalikan energi yang telah dikeluarkan seharian. Maka dari itu, semua perasaan kesal dan kecewa yang menyelimuti diri karena menghadapi hari yang sulit tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Jangan pernah ragu, Tuhan selalu berikan yang terbaik untukmu. Ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya kepada kemampuanmu. Kemenangan adalah bagian terkecil dari sebuah pertandingan. Pemenang bukannya tak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 30 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sintang pagi ini bersama saya Riko Saputra.
4: Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang. RRI kembali mengudara ke ruang dengar Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat, Sabtu 30 Mei 2026. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik. Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustadz Muhammad Rifaldi, di mana beliau akan menyampaikan satu tema yaitu nikmat menjadi bumerang. Seperti apa pendengar, kita dengarkan bersama dan diawali dengan satu lagu terlebih dahulu. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami. Selamat melakukan rangkaian aktivitas Anda di akhir pekan, khususnya bagi para karyawan wirausaha ya, dan para swasta tentunya. Semoga akhir pekan yang menyenangkan untuk Anda dimanapun berada. Dan inilah Mutiara Pagi Islam selengkapnya, Pro 1 RRI Sintang.

تهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Para jamaah pendengar Mutiara Pagi yang insyaallah senantiasa diberkahi dan diberikan keberkahan terhadap hidup dan keluarganya. Alhamdulillah, senantiasa hal yang paling utama harus selalu kita ingatkan, mari kita menjadi hamba Allah yang bersyukur selalu dalam setiap keadaannya. Allah yang sudah sangat begitu baiknya kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah mengingatkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang niscaya kalau kita hitung nikmat-nikmat yang telah Allah cucurkan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka daripada itu, banyak-banyaklah mengingat bagaimana kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, dan berupayalah menjadi hamba Allah yang pintar dalam bersyukur. Karena ketika kenikmatan-kenikmatan yang hadir dalam hidup kita tidak disikapi dengan syukur yang benar, maka akan menjadi sebuah bumerang dalam kehidupan kita. Kenikmatan yang mungkin hari ini indah dan nikmat dicicipi akan menjadi sebuah batu yang akan menghadapi, yang akan menghalangi perjalanan manusia untuk bisa masuk ke dalam surganya, karena tidak disikapi dengan rasa syukur dan mengerti bagaimana berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan dalam kehidupannya. Kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah, tentunya kita masih mengingat bagaimana perjalanan hidup Nabiullah mulia Ibrahim alaihissalam, yang bisa berhitung waktu kita mundur ke belakang baru mengingat bagaimana momen ketika Allah mengingatkan wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil, yaitu kekasih, orang yang dicintai Allah sekaligus menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memang di dalam Al-Quran itu sendiri dikatakan ittabi' millata Ibrahim, ikutilah jalan hidupnya Nabi Ibrahim. Dan kita disuruh, diminta untuk belajar bagaimana perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum fihim uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan sungguh telah ada suri teladan yang pantas untuk diikuti, diteladani, dipelajari, dicontoh oleh kalian semua dari seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam hadis-hadis beliau yang memuliakan bagaimana kondisi perjalanan hidup yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baru saja memperingati Idul Adha, yang kita diminta untuk mengingat bagaimana momen perjalanan hidup Nabi Ibrahim ketika dia diangkat menjadi seorang khalil, kekasihnya Allah, dengan perjalanan yang begitu panjang. Yang kalau bisa disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim itu bisa menjadi hamba Allah yang mengerti bagaimana loyalitas dalam kehidupan ini untuk bersyukur kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu semua meliputi sebuah pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang manusia terhadap sesuatu cinta yang melekat kepada fitrah manusia. Kita lihat misalkan ketika Nabi Ibrahim berada di Babilonia, kampung halamannya, kampung halaman ayahandanya. Justru di kampung itu sendirilah dia diusir, yang sebelumnya dia itu sempat akan dibakar. Oleh siapa? Ayah dan orang-orang yang ada di kampungnya.
keluarganya sendiri.

mungkin ya, keluarganya sendiri mungkin. Kenapa Nabi Ibrahim sampai kemudian dibakar dan kemudian sempat diusir? Ternyata dengan satu alasan, i'lanu li kalimatillah, untuk menyampaikan dan menegakkan kalimat Allah, yaitu tauhid, agar menjadi sebuah hal yang tegak berdiri di wilayahnya. Karena pada saat itu orang-orang yang berada menjadi penduduk kaumnya itu menyembah selain Allah, yaitu berhala. Dan tatkala Nabi Ibrahim mulai menghancurkan satu persatu berhala yang begitu banyaknya dan meninggalkan satu berhala atau patung yang paling besar, la'allahum ilaihi yarji'un, agar itu menjadi hujahnya Nabi Ibrahim untuk menjatuhkan keyakinan mereka. Dan tatkala para penduduknya tahu bahwa patung-patung sesembahan mereka itu dihancurkan oleh Ibrahim, mereka bertanya, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina, kamukah Ibrahim yang telah menghancurkan seluruh penyembahan-penyembahan kami? Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, coba kalian tanya kepada patung yang besar itu. Kepada patung yang besar itu. Tentu mereka paham bahwa patung yang besar itu tidak bisa menjawab dan tidak mengerti. Merasa tertipu dan dibodohi, akhirnya mereka marah, kaumnya marah, dan Nabi Ibrahim pun, pendek cerita, dibakar. Ya, dibakar. Dan dalam perjalanan dibakarnya itu, kita tahu sampai-sampai ada seorang nenek, nenek-nenek yang sudah tua dan riwayatnya mengatakan buta, itu memaksakan diri untuk pergi ke hutan mengambil kayu bakar agar dia bisa memberikan kontribusi membela Tuhan-Tuhan yang salah. Dan ini menjadi sebuah hal yang pelajaran penting untuk kita, bahwa di dalam setiap perjalanan hidup manusia itu ada memang orang-orang yang itu memang loyalitasnya atau dia siap mencurahkan seluruh energinya, badannya, hartanya untuk membela suatu kebatilan, dan itu sampai kapanpun akan banyak. Udah tahu kebatilan tetap dibela gitu. Baik itu kebatilan berdasarkan nas atau dalil yang dilarang, atau memang sudah menjadi fitrah manusia bahwa itu gak bagus, tapi tetap dibela. Kita lihat misalkan LGBT, ada yang membela, banyak yang membela. Kita lihat lagi narkoba, ada yang membela, banyak yang membela dan banyak yang melindungi. Jadi dalam setiap perjalanan manusia itu akan banyak di dalam perjalanannya orang-orang yang siap mencurahkan seluruh energinya, potensi dalam dirinya, kelebihan yang ada melekat padanya untuk membela suatu yang kebatilan. Dan kita jangan sampai yang seperti itu. Karena kelebihan, potensi yang ada pada diri kita itu hendaknya kita curahkan untuk sebuah hal-hal yang mendatangkan maslahat kebaikan dunia akhirat untuk manusia dan agama ini. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim mengorbankan perjalanan hidup dia yang masih muda dibakar sama kaumnya sampai akhirnya dia meninggalkan kampungnya Babilonia. Cukup sampai situ tidak. Tatkala sudah memiliki istri Hajar, ya. Dia punya dua istri, yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. 60 tahun menikah dengan Sarah, lalu kemudian ditambah lagi di usia pernikahan yang sudah panjang, mendapatkan hadiah dari Sarah itu sendiri, yaitu seorang wanita bernama Hajar, dan kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim, dan lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Tatkala Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan atau membawa Hajar dan Ismail itu ke sebuah tempat, Bibaqatan Mukarramah, sebuah tempat yang padang bertandus tidak bertuan, yang hari ini menjadi sebuah mercusuar arah kiblat kita, yaitu Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Lalu kemudian tatkala Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut tanpa ada orang, lalu ditinggallah, dan bersamanya Nabi Ibrahim memberikan seberapa butir kurma dan sekantung air, dan mulai meninggalkan, beranjak pergi meninggalkan Hajar dan Ismail. Tatkala Hajar bertanya, ila man takiluna,
Dia bertanya kepada Ibrahim yang menjadi suaminya, kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh, karena dia khawatir kalau dia menoleh artinya menjadi lulu dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dua kali ditanya, ila man takiluna, kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Ibrahim tetap jalan ke depan tanpa menoleh dan berkata sepatah apapun. Sampai kemudian Hajar yang mengetahui, mengenal suaminya ini adalah seorang yang baik, mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang telah memerintahkan engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim hanya mengatakan, na'am, iya. Kemudian Hajar berkata, idzan la yudayyi'unallah, jika demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentelantarkan kami. Ini sebuah keyakinan yang tumbuh dalam keluarga yang bertauhid, bahwa ketika melakukan segala sesuatu karena Allah, Allah tidak akan meninggalkan dan mentelantarkan sesuatu itu dan orang yang melakukannya. Tengok kalimat Hajar itu, kalimat istri Ibrahim yang solehannya luar biasa, idzan la yudayyi'unallah, jika demikian Allah tidak akan mentelantarkan kami, menjadi sebuah pukulan pertanyaan untuk kita hari ini. Kira-kira kitanya, keluarga kita, istri kita, mungkin anak kita, kita titipkan kepada apa dan siapa? Apakah keluarga kita, kita titipkan dengan nama besar kita, yang satu saat nanti mungkin akan runtuh bersamaan dengan beriringnya waktu yang semakin bertambah, usia yang semakin berkurang, kondisi badan yang semakin lemah. Kepada siapa keluarga kita, istri, anak kita, keturunan kita, kita titipkan, dan kepada apa pula mereka kita jaga? Kepada HP atau harta kita yang tidak seberapa itu, walaupun tampak kita banyak, itu yang kita banggakan menjadi sandaran untuk keluarga kita. Sekali-kali kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sandaran terbaik bagi seorang keluarga mukmin adalah bagaimana ajak keluarga kita mendekatkan diri kepada Allah, dan yakinlah Allah akan memberikan penjagaan yang terbaik kepada orang-orang yang berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kaum muslimin, lalu kemudian Ibrahim pun mulai meninggalkan istri dan anaknya Ismail, sampai di sebuah tempat, di sebuah bukit, Nabi Ibrahim kemudian menoleh dan melihat istrinya dari kejauhan dan anaknya, lalu berdoa, Rabbana ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami, Rabbana liyuqimu salata faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ibrahim berdoa, mengadahkan tangan dengan mengatakan, Ya Allah, hari ini telah aku tinggalkan sebagian dari anak dan keluargaku. Ya, tempat tidak ada orang sama sekali, tempat bertandus, Ya Allah, jadikanlah mereka menjadi orang yang menegakkan sholat, dan berikanlah kepada mereka rezeki dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, agar menjadi orang yang bersyukur, dan jadikanlah hati manusia condong kepada tempat itu. Dan salah satu hikmah perjalanan ini adalah bagaimana nanti di belakang hari tempat yang ditinggal oleh Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail hari ini menjadi Ka'bah. Menjadi Ka'bah, yaitu Mekah. Cukup sampai situ? Tidak. Tidak cukup hanya sampai situ. Lanjut, tatkala anak sudah mulai dewasa, Ismail sudah usia belasan tahun. Ya, usia sudah belasan tahun. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat, yang kalau hari ini ujian itu hadir pada kita, tapi enggak mungkin hadir, tapi kalaupun hadir kita enggak akan pernah mampu, apa itu? Menyembelih anak kita sendiri. Ya, menyembelih anak kita sendiri. Ditambah lagi anaknya baik, anaknya soleh, anaknya taat. Ya mungkin kalau anaknya nakal, ya udah sekalian aja disembelihkan gitu. Tapi tidak. Ini Ismail kita kenal, ya, orang yang sangat-sangat lembut dan penyabar. Sampai kemudian Ibrahim mengatakan, Ya bunayya ini arafil manam anni atbahuk fandur madatarok. Wahai anakku, di dalam mimpi ayahmu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim mengajak anaknya diskusi dan bertanya, bagaimana pendapat perintah Allah ini?
Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu, dan Nabi Ibrahim cukup satu kali mimpi dan membenarkan wahyu itu. Dan kemudian ketika anaknya dikatakan bapak akan menyembelihmu, dia hanya mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah kepadamu, insyaallah kau dapatiku menjadi orang yang bersabar. Kita lihat bagaimana seorang bapak yang baik mengajak anaknya sebuah diskusi, yang itu diskusi sangat tajam berkaitan dengan nyawa, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, pengorbanan. Dan anaknya pun yang sudah begitu dewasanya dalam berpikir mengatakan, lakukan ya, insya Allah engkau jadi, Allah jadikan aku menjadi orang yang bersabar. Ketika Nabi Ismail mengucapkan kalimat insya Allah minas sabirin, insya Allah jadi orang yang sabar, itu merupakan bentuk isti'anah atau sandaran minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam segala hal hari ini syariat di dalam Islam itu banyak-banyaklah mengucapkan insya Allah terhadap sesuatu yang akan kita kerjakan sebagai bentuk sandaran kita kepada Allah, dan tidak mengandalkan kepada diri kita sendiri karena kita lemah. Bahkan untuk menjaga diri kita sendiri saja kita tidak mampu, dan kita butuh pertolongan, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu kaum muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita, Nabi Ibrahim pun kemudian menyembelih Ismail, dan Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas atau kambing, dan sampai dengan hari ini menyembelih hewan kurban, kambing dan lainnya, itu adalah sebuah syariat yang diadopsi dari mana perjalanan perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, makanya Allah mengingatkan, fasholli lirabbika wanhar, in a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh Allah itu telah banyak memberikan kenikmatan pada hidupmu, kepada kalian, maka bersyukurlah dengan cara apa? Fasholli, jaga salat lima waktu. Makanya orang kalau enggak salat itu berarti dia enggak bersyukur. Mau hebatnya kayak manapun, kalau orang udah enggak bersyukur tuh tampak akan menjadi orang yang lemah. Karena selemah-lemah manusia adalah orang yang tidak bersyukur, karena dia mengandalkan kepada dirinya sendiri. Ya, wa itta adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan kami tambah nikmat, siapa yang kufur akan kami berikan azab. Itu sebuah kaidah dalam hidup ya. Pandai bersyukur akan tambah bahagia, ngerti bagaimana syukur, nikmat yang Allah berikan kepada dia membuat dia menjadi lembut, makin taat sama Allah, enggak sombong. Orang seperti ini akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau dia mendapatkan nikmat, semakin banyak nikmat, tingkat kejauhan dia semakin kepada Allah itu semakin menjauh. Makin sibuk, makin lupa sholat, makin lupa baca Quran, makin lupa untuk mendekatkan diri, makin lupa meluangkan waktu untuk berzikir kepada Allah. Maka hal seperti ini tampaknya mungkin dia dapat dunia, tapi kerugiannya akan sangat banyak, akan sangat banyak kaum muslimin. Jadi wanhar, fasholli rabbika wanhar, salatlah sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan sembelihlah hewan kurban. Sembelihlah hewan kurban. Kami banyak membahas tentang bagaimana fikih dan akidah di dalam syariat penyembelihan hewan kurban. Intinya bagi orang-orang yang hari ini diberikan kemampuan, usahakan jangan tinggalkan syariat daripada menyembelih hewan kurban. Kaum muslimin hafizakumullah ta'ala, kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim. Yang inti muara daripada perjalanan Nabi Ibrahim itu adalah bagaimana bentuk loyalitas dia kepada yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan ini, bisa dia lakukan, lakukan. Allah perintahkan seperti ini, mengorbankan apa yang dia miliki dari sesuatu yang dia cintai, dia korbankan. Kenapa? Lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang sering kita lantunkan, salatku, hidupku, dan matiku, itu hanya untuk Allah, sang pencipta dunia dan akhirat. Ya, langit dan bumi. Kaum muslimin dimuliakan Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah yang tidak mengerti bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan menjadi sebuah bumerang yang menyerang kepada orang itu sendiri.
Saya sampaikan satu hadis yang cukup panjang, tapi saya sampaikan dengan cepat-cepat ya, karena mengingat waktu kita terbatas. Semoga ini menjadi sebuah hal penting, menjadi ilmu bermanfaat untuk kita, agar hari ini apa yang ada pada diri kita jangan terlalu dibanggakan dan disombongkan, karena itu semua adalah titipan sementara. Kalau sombong, justru itu akan menjadi sebuah bumerang yang akan menodai, menghambat perjalanan hidup dia menjadi baik. Jadi ingat kaedahnya, nikmat yang tidak disyukuri dengan benar akan menjadi bumerang kembali kepada si pemilik nikmat itu. Kami bacakan hadisnya ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda menyampaikan ilmu kepada kami. Apa kata Nabi? Inna thalathatan fi bani Israil abras wa aqra wa a'ma badalillahi azza wa jalla ayyabataliyahum fa ba'atha ilaihi malakan. Kata Rasulullah, sesungguhnya dulu ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Ini disebut juga dengan Israiliyat, kisah bagaimana orang-orang zaman dulu, yaitu zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kalangan Bani Israel. Yang mereka ini, kata Nabi, ada dulu tiga orang dari Bani Israel yang mereka semua orang yang berpenyakit, orang yang miskin. Yang pertama Abros, orang yang kena penyakit kulit kusta, miskin juga. Wa Aqra, orang yang kena penyakit kulit kepala, botak rambutnya, ya, rusak kepalanya, miskin pula. Kemudian wa A'ma, dan orang yang buta, udah buta miskin lagi. Badalillahi azza wa jalla ayyabataliyahum, dan Allah memberikan ujian kehidupan kepada mereka. Fa ba'atsa ilaihim malakan, dan kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk sebagai sarana menguji mereka. Fa'atal abros, malaikat tadi yang diutus oleh Allah mulai mendatangi orang yang pertama, yaitu orang yang berpenyakit kulit kusta dan miskin. Faqala ayu syai'in ahabba ilaik, malaikat tadi bertanya kepada orang yang penyakit kulit, apa hari ini yang menjadi keinginanmu, yang sangat kau inginkan? Qalu launun hasanun wa jildun hasanun qad fadarni annas. Orang tadi mengatakan, aku kepengen punya kulit yang bagus, warna kulitku bagus agar orang-orang tidak menjauhiku. Qala famasahahu fadhahaba anhu fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Kata Nabi, malaikat tadi mengelus kulitnya, tangannya, kakinya, badannya. Seketika Allah mengijabahnya menjadi keinginan orang sakit tadi. Kulitnya menjadi bagus, warna kulitnya menjadi bagus, indah. Ya, cukup belum. Faqala ayul mali ahabu ilaik. Tatkala malaikat tadi akan meninggalkan orang ini, malaikat mengatakan, kira-kira harta yang sangat kau inginkan, kau idam-idamkan apa? Qala ibil, au qala al-baqar. Dalam satu riwayat, orang tadi mengatakan, aku ingin unta perempuan. Ya, dia ingin unta yang perempuan yang besar, atau sapi yang besar perempuan. Huwa syaqqun fi dzalika innal abros wal aqra. Qala ahaduhuma al ibil, al akharu baqar. Fa utiyana qatan usyara, fa qala yubaraku laka fiha. Kemudian malaikat tadi memberikan kepadanya atas izin Allah seekor unta yang hamil, yang besar. Dan sebelum malaikat tadi pergi, dia mengatakan yubarokala kafiha, semoga Allah memberkahi untamu ini. Ditinggallah orang yang pertama, dan malaikat tadi itu menghampiri orang yang kedua, Aqra, yang orang punya penyakit kepala, kepalanya botak, ada luka-luka, jeleklah pokoknya, dijauhi oleh orang lain, miskin lagi. Ayu syai'in ahabbu ilaik, malaikat tadi bertanya, apa yang kau inginkan yang menjadi hasratmu hari ini? Qalu yaruddullahu ilayya basari, sa'run hasanun wa yathabu anni hadha qad fadaranin nas. Orang tadi mengatakan, aku ingin punya kepala yang ada rambutnya yang bagus, warna rambutnya bagus, agar orang-orang tidak menghindariku. Qala famasahahu fadhahaba wa utiya sa'aran hasanan.
malaikat tadi menghelus-helus kepalanya dan didoakan. Seketika atas izin Allah, kepala rambutnya sembuh dari sakit dan langsung tumbuh rambut yang sangat indah. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik. Malaikat tadi sebelum pergi meninggalkan orang yang botak ini bertanya, harta apa yang hari ini kau inginkan? Qala al-baqar. Qala fa'atahu baqaratan hamilan. Dan orang tadi mengatakan, aku ingin sapi. Malaikat kemudian memberikan atas izin Allah sapi yang tua, yang hamil, yang sudah dewasa, perempuan hamil. Faqala yubaraku laka fiha. Dan semoga Allah memberikan keberkahan. Malaikat tadi pergi sembari mendoakan orang yang kedua ini yang mendapatkan sapi. Kalau yang pertama tadi mendapatkan unta, yang kedua dapat sapi. Cukup belum malaikat mendatangi orang yang ketiga. Apa tadi? Abros wa a'ma, yaitu orang yang penyakit buta. Faqala ayyushayin ahabbu ilaik. Wahai orang buta, apa yang kau inginkan hari ini? Yaruddullahu ilayya basari fa absiru bihin nas. Orang yang buta ini mengatakan, aku ingin Allah itu mengembalikan penglihatanku agar aku bisa bergaul dan melihat orang-orang yang berada di sekitarku. Qala famasahahu faraddallahu ilaihi basaru. Diusap tuh kepalanya, diusap matanya, seketika Allah mengembalikan penglihatan dia menjadi normal. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik. Sebelum malaikat tadi pergi, malaikat kembali mengatakan, apa harta yang menjadi keinginanmu sebelum aku pergi? Dia mengatakan, al-ghanam, aku hanya ingin kambing. Faqala fa'atahu syatan walidan. Kemudian malaikat tadi atas izin Allah memberikan seekor kambing yang besar dalam kondisi hamil. Ya, fa'at tabi' fa antija hadani wa wallada hadza fa kana li hadza wadin min ibilin wa li hadza wadin min baqarin wa li hadza wadin min ghanam. Malaikat tadi pergi meninggalkan ketiga orang itu dan beranjak dengan waktunya, mungkin 2-3 tahun, 4-5 tahun, 6-7 tahun, tiga orang yang tadi miskin berpenyakit menjadi orang yang sukses. Yang kena penyakit kulit sukses dengan untanya, sampai dengan disebutkan wali hadza wadin, dia punya unta satu lembah, bukan cuma satu kandang, satu lembah yang bisa jadi di dalamnya tuh banyak berpuluh-puluh kandang, blok-blok kandang. Tapi ini disebutkan dalam hadis itu orang tadi sukses memiliki ya unta seluas satu lembah. Itu berapa ekor itu? Mungkin kalau satu lembah ya tidak terkontrol bagaimana hamilnya, ngurusnya. Karena dia bisa ngurus sendiri, tempat yang luas dibuka, dilepas, tidak di dalam kandang. Cukup mungkin ada penjaganya dan sebagainya. Dan orang yang kedua yang mendapatkan sapi, yaitu orang yang kena penyakit kepala botak tadi itu, menjadi orang yang sangat kaya raya dengan sapinya tadi. Sebanyak satu lembah. Dan orang yang buta juga demikian, yang mendapatkan kesembuhan dari matanya dan mendapatkan seekor kambing. Dan kambingnya tadi beranjak waktu tumbuh sebanyak, sangat banyak, yaitu sebanyak satu lembah. Baru ujian kehidupan dimulai. Suma innahu atal abros fi suratihi wa hayyatihi. Malaikat yang tadi datang itu menyamar menjadi sosok orang seperti dia terdahulu. Yang buta dia pura-pura buta, miskin. Yang sakit kepala dia pura-pura sakit kepala, wajahnya ditampakkan sakit kepala dalam kondisi miskin kin. Dan kemudian orang yang kena penyakit kulit, malaikat tadi berubah menjadi seperti dia, yaitu berpenyakit kulit dan miskin. Dia datangi orang yang pertama yang kena penyakit kulit. Malaikat tadi berkata, ya, ana rajulun miskinun taqatta'at bihil jibali fi safari fala balagal yauma illa billah summa bika. Wahai Tuhan, malaikat tadi ngeles, wahai Tuhan, aku adalah orang miskin, tidak punya perbekalan, aku gak tahu mau kemana, ngelontang ngelantung, rumahku sangat jauh, saya ini seorang musafir yang tidak jelas mau kemana tujuannya dan tidak punya pegangan apapun, tidak punya makanan apapun.
Maka hari ini aku mohon kepadamu, wahai Tuhan yang sangat kaya raya, yang kulitnya sangat indah. Kemudian orang tadi mengatakan apa? Ya, orang tadi mengatakan apa? Innal huquqa katsirah. Orang yang mendapatkan kekayaan unta tadi yang banyak itu ketika diminta itu mengatakan, sesungguhnya kebutuhanku sangat banyak, belum bisa ngasih sekarang. Ini persis seperti ucapan orang-orang bakhil hari ini. Udah banyak duit tapi sulit untuk bersedekah sebagai bentuk syukur, dengan alasan apa? Untuk ini dulu, untuk itu dulu, masih mau ini, masih mau itu. Tapi dia tidak mau memberikan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadanya sebagai bentuk syukur. Faqala lahu, maka malaikat yang sudah mengetesnya tadi berkata, ka'ani a'rifuka alam takun abras taqtadarukan nasu faqiran fa'ataqallahu. Malaikat tadi mengingatkan, aku kenal sama kau. Kau kan dulu orang yang kena penyakit kulit kan? Orang-orang menjauhimu kan? Dan kau adalah orang yang miskin, dan hari ini Allah telah memberikanmu kekayaan dan kelebihan hidup yang sangat banyak. Faqala laqad waristu li kabirin an kabir. Orang tadi ngeles, oh enggak kok, aku enggak pernah penyakit kulit. Dan aku ini bisa kaya karena warisan dari bapak, dari atukku sebelumnya. Kemudian malaikat tadi berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Malaikat tadi pergi sembari mengatakan, kalau kau dusta, semoga Allah mengembalikan kondisimu seperti dulu. Tengok tuh. Sudah diingatkan nikmat-nikmat tadi tuh. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang baru ingat nikmat-nikmat hidup itu tatkala semua nikmat itu sudah hilang, pergi. Kenapa? Karena diambil sama Allah. Kenapa? Karena tidak mampu bersyukur. Baru teringat. Dulu sering ada orang yang seperti ini, sering banget jamaah. Ada orang, kami dulu nih orangnya gini. Baru mendapatkan ujian jadi gini. Dia enggak sadar bahwa dulu ketika nikmat banyak itu juga ujian. Bukan hanya sebatas nikmat untuk dinikmati, tapi juga sebagai bentuk ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman, kelebihan-kelebihan yang hari ini Allah berikan kepadaku sebagai bentuk ujian untukku agar tidak menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang syukur. Ini realita kehidupan kita banget lah pokoknya jamaah. Dulu enggak ada, dikasih ada. Allah cukupkan, tapi juga enggak tahu ibadah. Gak tahu bagaimana berterima kasih kepada sang pencipta yang telah memberikan dia makan, memberikan dia mampu untuk berjalan, menumbuhkan dengan gagahnya anak-anaknya, dan masih mengandalkan segala apa yang ada pada kekuatan dirinya sendiri. Dia menganggap kalau dia bisa ini dan itu karena kepintarannya, karena kemampuannya, karena orang tuanya. Makanya kaum muslimin dimuliakan Allah, hari ini sama siapa keluarga kita titipkan, dan dengan apa keluarga kita titipkan. Manusia itu selemah-lemah makhluk ciptaan. Ya. Lanjut. Malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu kena penyakit botak tadi, kepala botak. Ucapannya sama, ana rajulun miskinun taqata'at bil jibali fi safari falabalagul yauma ila billah summa bika as'alu billazi a'taqallahul. Malaikat tadi mengatakan, wahai Tuhan, dia nyamar seperti orang yang kena penyakit kepala tadi. Aku orang miskin, aku sedang safar, enggak punya rumah, ngelontang ngelantung, enggak tahu mau kemana, aku lapar, enggak punya duit. Bantulah aku Tuhan, berilah sebagian daripada hartamu Tuhan, yang hari ini Allah telah memberikan banyak nikmat kepadamu dan rambut yang sangat indah. Kemudian orang tadi mengatakan, innal huquqa katsira. Sapi yang begitu banyak satu lembah, ketika dimintai bantuan tadi dia bilang apa? Sesungguhnya kebutuhanku sangat banyak. Padahal enggak juga. Kemarin-kemarin biasa aja, besok juga gak diapa-apain. Tapi alasan dia ketika diminta untuk memberikan sumbangsi, sedekah, infak, bantuan, dia akan bilang, masih banyak kebutuhan. Seperti itu.
Lalu kemudian malaikat tadi mengatakan, lihada farudu alaihi masalu radda alaihi hada. Aku kenal sama kau. Kau dulu kan orang miskin yang punya penyakit kepala. Sampai Allah memberikan kesembuhan dan memberikanmu rambut yang sangat indah dan Allah mencukupkan hartamu. In kunta kadziban fasayarakallahu ila ma kunta. Dia bilang lagi gimana? Enggak kok, aku bisa kaya dari bapakku, dari atukku, warisan ini. Malaikat bilang, kalau kau dusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dulu. Cukup? Belum. Dia datangi orang yang ketiga. Siapa tadi? Yang kena penyakit buta, yang sudah sembuh dan menjadi saudagar kaya raya, yang punya satu lembah kambing. Wa atal a'ma fi suratihi, malaikat menyamar menjadi orang yang buta dan miskin. Faqala rajulun miskinun wa bunu sabilin wa taqata'at bil jibali fi safari falabalaghal yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi radda 'alayka basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Malaikat bilang, wahai Tuhan, dalam kondisi buta nih, wahai Tuhan, bantulah saya orang miskin, saya sedang safar, gak tahu mau kemana, ngelontang-ngelantung, perutku lapar, minta bantuan Tuhan. Wahai Tuhan yang telah diberikan banyak nikmat oleh Allah, mata yang bagus, mata yang bening, mata yang jernih, dan Allah telah memberikan banyak harta kepadamu, bantulah aku Tuhan. Nah, ini yang menariknya di sini nih, ini insya Allah kita nih, apa? Orang yang buta tadi menjawab, Qad kuntu a'ma faraddallahu basari, fa faqiran faqad agnani, fa khud ma syi'ta fa wallahi la ajahuddakal yauma bi syai'in aqadtahu lillah. Masya Allah. Apa kata orang yang buta tadi? Orang buta tadi nuntun si malaikatnya menyamar menjadi orang buta untuk ngarah ke tempat lembah di mana kambing dia diletak. Lalu orang tadi bilang apa? Qad kuntu a'ma, aku juga dulu buta sepertimu. Faraddallahu basari, dan Allah telah mengembalikan penglihatanku. Fa faqiran faqad agnani, aku juga sangat miskin sama sepertimu dulu. Faqad agnani, dan Allah telah mencukupkanku. Fa khud ma syi'ta, maka itu kau, seandainya kau bisa ngelihat begitu banyaknya kambing dalam lembah tuh, silakan ambil sebagai yang kau cukupkan, seberapapun yang kau mau ambil, ambil. Karena juga dulu aku sebetulnya adalah orang yang gak punya apa-apa, aku orang miskin, mau kau ambil, ambil seberapa cukupmu, dan tinggalkanlah kalau memang sudah tidak diinginkan. Kemudian malaikat tadi bilang, amsik malaka fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhitallahu ala sahibaka. Apa kata malaikat tadi? Ambil hartamu, jaga hartamu. Sesungguhnya kalian semua ini sedang diuji, dan Allah telah menguji kamu dan dua orang sepertimu, dan dua orang itu menjadi orang yang binasa karena tidak mampu bersyukur, dan Allah telah mengekalkan hartamu karena kau menjadi orang yang bersyukur. Kaum muslimin, hafizakumullahu ta'ala, kalau yang betul-betul kita bersyukur, beribadah kepada Allah. Kalau kita yang betul-betul bersyukur, jangan bakhil dengan harta yang Allah titipkan sama kita. Numpuk terus, numpuk terus, numpuk terus, tidak terpikirkan oleh dia. Nabung akhirat, nabung akhirat, nabung akhirat. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nikmat yang tidak disikapi dengan syukur yang benar akan menjadi bumerang. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba manusia, ya, baru ingat betapa banyaknya nikmat Allah dalam kehidupan kita, tatkala nikmat itu sudah dicabut oleh Allah, baru sadar sehat itu merupakan nikmat. Ketika dia sakit, banyak ngeluhnya, dia bilang ini ujian. Lah dulu ketika sehat itu kan ujian. Nabi SAW sampai mengatakan, jaga lima sebelum datang kepada kalian lima. Apa itu? Masa cukupmu sebelum masa miskinmu. Lagi ada, maksimalkan beribadah. Masa sehatmu sebelum sakitmu. Lagi masih sehat,
beramal soleh sebelum datang sakit. Karena ketika udah sakit susah mau beramal soleh maksimal. Sholat nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa ke masjid jalan kaki, naik motor, akhirnya terbaring di atas tempat tidur, sholatnya gitu, nggak maksimal jadinya. Jadi jaga lima sebelum datang lima kepada kita. Dan tadi itu, jangan baru ingat nikmat-nikmat dalam hidup ini tatkala nikmat tadi itu sudah enggak ada melekat kepada kita. Perjalanan hidup bagaimana Nabi Ibrahim, muara kehidupannya adalah mengerti bagaimana loyalitas hidup ini hanya untuk Allah yang menciptakan. Harta ini ya punya Allah kok, Allah yang memberikan. Walaupun itu memang lewat hasil usaha kita, tapi kalau Allah tidak mengkehendakinya, makanya jangan jadi sampai harta kita itu malah menjadi bumerang. Dapat harta, masuk neraka kan itu. Nambah kaya, malah masuk neraka. Ya, sehat, tapi tidak digunakan dalam taat. Seperti itu kaum muslimin, pelajaran kita pagi hari ini. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan menjadi bumerang karena tidak disikapi dengan syukur yang benar. Barakallahu fikum. Sehat selalu buat Bapak Ibu para pendengar sekalian yang ada di rumah. Berkah selalu keluarganya, murah rezeki, dan jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Orang yang hebat adalah yang mampu menggunakan waktu dia setiap harinya, tidak berlalu waktu kecuali sudah berdoa. Dan salah satu doa yang harus kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi hambamu yang bersyukur, yang mengerti bagaimana tujuan hidup, dan berikanlah istiqomah kepadaku untuk bisa beribadah dalam setiap kondisi apapun sampai akhir menutup mata. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan, atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya, sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayo terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.
1: Para pendengar, sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Mutiara Pagi Islam, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati suasana di akhir pekan Anda, dan pagi ini kondisi cuaca cerah bersahabat. Kemudian pantauan lalu lintas juga cukup lengang ya, melintasi jalan Jisipangurai.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Dan di sini kami tidak bicara ini sapi dari bupati, dari wakil bupati, dari anggota DPR, dari ketua DPR. Sapi ini adalah titipan para pembayar pajak. Ini yang harus kita pahami.
3: Saya kira-kira tuh ada agak 1 ton teh gitu ya.
4: Ini sudah sampai 1 hektar.

0: Dari kawasan Jalan Yisipong Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 30 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Bupati Sintang menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Para petani di Sintang mulai merasakan peningkatan hasil pertanian melalui sistem perpindahan pola tanam dari pola ladang berpindah menjadi pola menanam padi di sawah sehingga berpotensi menjadi lumbung pangan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Dalam memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Kapuas Raya Festival atau Kapura Fest, Polres Sintang menggelar rapat koordinasi bersama dengan berbagai pihak terkait sejak Senin lalu. Dan pendengar, rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sintang AKBP Sani Handitio tersebut membahas kesiapan pengamanan festival yang nantinya akan menghadirkan artis ibu kota dalam hiburan konser musik untuk memeriahkan yaitu gelaran Kapura Fest di Kabupaten Sintang. Kegiatan ini pendengar turut dihadiri oleh unsur TNI, pemerintah daerah, panitia pelaksana hingga stakeholder terkait lainnya guna menyatukan persepsi serta langkah pengamanan selama rangkaian festival berlangsung. Dalam pembahasannya, berbagai aspek menjadi perhatian mulai dari pengamanan lokasi acara, kemudian pengaturan arus lalu lintas, kesiapan parkir, antisipasi gangguan Kamtibmas, hingga langkah-langkah penanganan terhadap membludaknya pengunjung yang diperkirakan hadir saat yaitu penampilan artis ibu kota nantinya, di mana Kapolres juga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pelaksanaan festival dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menikmati yaitu seluruh rangkaian kegiatan dengan nyaman. Bupati Sintang menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa lalu. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Tahun ini, Pemkab Sintang hanya dapat menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 8 ekor. Namun demikian, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur atas bantuan yang dapat diberikan pemerintah. Bupati juga menegaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut bukan berasal dari pribadi kepala daerah maupun pejabat lainnya, melainkan dari dana daerah yang bersumber dari pajak masyarakat.
2: Dan di sini kami tidak bicara ini sapi dari bupati, dari wakil bupati, dari anggota DPR, dari ketua DPR. Sapi ini adalah titipan para pembayar pajak. Ini yang harus kita pahami.
1: Selain itu, ia mengingatkan masyarakat bahwa jumlah bantuan yang tersedia berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Di akhir sambutannya, Bupati Sintang berharap para penerima bantuan dapat melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging kurban dengan baik dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
0: Warga Sintang merasakan bersyukur. Itu warga Sintang merasa bersyukur atas bantuan distribusi daging kurban dari pengurus masjid Kapal Munzalan Sintang yang dibagikan kepada warga dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Pengurus Masjid Kapal Munjalan Al-Husni Sintang menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan seperti pondok pesantren serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Panitia kurban Masjid Kapal Munjalan Al-Husni Sintang Rita mengatakan, Masjid Kapal Munjalan Al-Husni yang dikelola oleh Baitul Mal Munjalan Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Barat menerima titipan hewan kurban sebanyak 35 ekor kambing dan 3 ekor sapi pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan hewan kurban tersebut disalurkan ke 20 pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang.
4: Kami distribusikan ke 20 pondok pesantren dan juga panti asuhan yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga sekitar Masjid Munzalan Al-Husni, terdiri dari mu'alaf fisabilillah.
3: Ardi, warga Sintang, mengatakan ia merasa senang menerima daging kurban yang dibagikan tersebut dan sangat bermanfaat.
5: Saya berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan hewan kurbannya, terutama di daerah saya. Saya merasakan manfaat yang luar biasa dari pembagian hewan kurban.
3: Daging kurban yang dibagikan dari Masjid Kapal Munjalan Al-Husni Sintang tersebut disalurkan ke 20 pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, daging kurban juga dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Husni dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personel Polsek Silat Hulu bersama dengan pemerintah desa Lebak Najah

0: Ketahanan Pangan Nasional dan juga Swasembada Pangan 2026. Kegiatan berlangsung aman dan lancar serta diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat sekaligus juga mendukung Swasembada Pangan Nasional.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Para petani di Sintang, Kalimantan Barat mulai merasakan peningkatan hasil pertanian dengan sistem perpindahan pola tanam dari pola ladang berpindah menjadi pola menanam padi di sawah. Dengan perpindahan pola tanam ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
2: Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Ajak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Saat ini saya sedang bersama dengan kelompok tani di Desa Ajak untuk melihat bagaimana masyarakat suku Dayak yang dulunya mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah dan saat ini sudah beralih menjadi pola menanam padi di sawah.
3: Masyarakat suku Dayak sejak dulu kala terbiasa mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah. Seiring semakin terbatasnya lahan dan bertambahnya kebutuhan akan pangan, kini kebiasaan itu perlahan bergeser. Petani Dayak kini mulai mengenal cara mengolah lahan dengan cara menanam padi di sawah.
2: Menurut warga, yang salah satunya kami wawancarai, Pak Klasit, mengatakan bahwa dengan luas lahan seperti yang ada di belakang saya ini, masyarakat bisa memanen 1 ton dalam 1 kali panen.
4: Sudah berapa lama ikut menanam tadi di sini nih, Pak?
5: Lamanya tuh, memang mulai tahun 2009.
4: Kan ini barulah termasuk ya, Pak ya?
5: Baru.
4: Dulu ini bukan lahan sawah, Pak ya?
5: Bukan. Ini dari zaman Jokowi dulu. Punya si Datu tanam da sawit. Kalau sana tanam sawah, bikin sawah sendiri.
4: Pak, gimana hasilnya, Pak?
5: Sedang lah.
4: Kalau dulu ini tanaman ladang biasa?
5: Ladang biasa, padi tahun tuh.
4: Padi tahun. Dengan sawah ini ada peningkatan tidak hasilnya, Pak?
5: Ada.
4: Berapa banyak, Pak, kira-kira?
5: Saya kira-kira tuh ada agak 1 ton lebih gitu ya.
4: Pak, satu hamparan ini? Berapa luasan nih, Pak?
5: Ini sudah sampai 1 hektar, sekitar bersikit.
3: Dengan pola menanam padi di sawah ini, Pak Klasit mengaku hasil padi dari sawahnya bisa mencapai 1 ton, meski ditanam di lahan yang tidak sampai 1 hektar. Begitu pula, dalam 1 tahun, kini mereka bisa panen 2 kali, sedangkan saat masih dengan pola ladang berpindah, mereka hanya bisa panen 1 tahun sekali. Dengan perubahan pola tanam seperti ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.
2: Demikian laporan kami dari kawasan Kelam Permai, tepatnya di Desa Ajak. Saya Dian Beniuda, sampai jumpa.
0: Pendengar, guna mendukung program ketahanan pangan nasional, Babinsa Koramil 120604 Badau, wilayah perbatasan Kabupaten Kapuasulu melaksanakan anjang sana sekaligus juga monitoring ke lokasi peternakan ayam yaitu milik Antonius warga binaan di wilayah Kecamatan Badau pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan juga dukungan Babinsa terhadap usaha peternakan masyarakat yang dinilai memiliki peran penting dalam menunjang ketersediaan pangan serta meningkatkan perekonomian warga. Dalam kunjungannya, Babinsa berdialog langsung dengan pemilik peternak yaitu terkait dengan kondisi ternak ayam, kemudian perawatan hingga kendala yang dihadapi dalam proses pemeliharaan. Selain itu, pendengar, Babinsa juga memberikan motivasi agar warga terus semangat untuk mengembangkan usaha peternakan dan juga dikelola dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Babinsa Koramil Badau, yaitu Kopda Dwi Aprianto, mengatakan bahwa pendampingan kepada warga binaan tidak hanya dilakukan dalam bidang keamanan saja, namun juga mencakup sektor pertanian, peternakan, sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik pendengar, pagi ini kondisi cuaca sangat cerah ya, bersahabat sekali menyinari bumi Senentang dan sekitarnya. Semoga hati dan pikiran kita di akhir pekan juga semangat cerah, bahagia dan optimis. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Rangkaian informasi-informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman rri.co.id. Dan kita juga berharap ekonomi ya, meskipun dolar terus menguat dan rupiah semakin terpuruk, semoga taraf hidup bisa tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, di mana juga harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti beras, minyak goreng gitu ya. Kemudian juga kayak gas LPG masih mengalami permasalahan, kemudian minuman kemasannya menggunakan plastik ya. Wah, ini memang sangat melambung tinggi dan tentu juga kita berharap kepada pemerintah untuk bisa mengatasi permasalahan harga-harga kebutuhan pokok ya yang mengalami kenaikan, dan ini juga memang imbas dari terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan ini memang efeknya terjadinya perang begitu ya di Timur Tengah yang tidak kunjung menemu titik terang. Dan kita juga berharap seluruh elit politik di dunia bisa saling menahan diri dan mencari solusi yang terbaik untuk keberlangsungan hidup ya bagi seluruh umat manusia di muka bumi, karena memang bukan kita yang berperang ya, negara lain, tapi dampaknya sangat terasa sekali bagi seluruh negara yang ada di dunia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pendengar saja kami hadirkan program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju RRI Pontianak.

0: pekan ini, Sabtu 30 Mei 2026, saya Budiman Tahir dari area di Pontianak. Seperti biasa, saya juga tidak sendirian di pagi ini. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani dan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Saya sapa rekan-rekan saya yang sudah bergabung via Zoom pada pagi ini. Pertama, ada Echa di Sambas. Selamat pagi, Echa.
1: Halo, selamat pagi Andre dan Budi ya, dan semuanya ya.
0: Baik, terima kasih Echa ya. Oh, walaupun salah tapi tetap semangat ya. Baik. Di pagi ini saya sapa juga rekan saya di Antikong, ada Jackie. Pagi ini, selamat pagi Jackie.
2: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan semuanya. Pagi hari ini kalau di Antikong cuaca pagi hari ini menunjukkan agak cerah sedikit begitu. Namun untuk lalu lintas masih sepi begitu.
0: Hampir saja ikut-ikutan ya. Baik, terima kasih Jackie di pagi ini. Dan selanjutnya saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Ismalina pagi ini. Selamat pagi Ismalina.
3: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Di pagi hari ini kalau untuk di area Sabang Merah sudah beberapa hari ini cukup panas cuacanya ya Budi ya. Dan barusan saya keluar ini di depan RRI Sabang Merah sudah banyak masyarakat yang jogging pagi ini Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Di pagi ini juga saya sapa rekan saya Riko di pagi ini dari RRI Sintang. Selamat pagi Riko.
4: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi Sintang cerah, cetar membahana ya. Semangat seperti kita berlima. Pantauan lalu lintas juga cukup ramai lancar melintasi jalannya Cipengurai Budi.
0: Baik, terima kasih Riko. Dan kita awali kebersamaan kita di pagi ini di kabar dari Kalbar, dari informasi dari Kota Pontianak. Dan kita awali di mana Polresta Pontianak berhasil menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang berkedok pernikahan pesanan ke luar negeri, di mana seorang pria diamankan bersama dua perempuan yang rencananya akan diberangkatkan ke Cina. Aparat Polresta Pontianak menggagalkan praktik dugaan perdagangan orang dengan modus pernikahan pesanan. Pengungkapan kasus ini terjadi pada Senin siang 25 Mei 2026 di kawasan Jalan Haji Khadir, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial ER, berusia 48 tahun, serta dua korban perempuan, yakni DN, usia 25 tahun, dan AR, yang masih berusia 15 tahun. Keduanya merupakan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan modus yang dilakukan tersangka adalah merekrut korban untuk dibawa ke Cina dengan janji akan dinikahkan dengan warga negara setempat serta dijanjikan kehidupan yang lebih baik. Korban bahkan dijanjikan mahar sebesar 40 juta rupiah dan telah menerima uang muka sebesar 5 juta rupiah dari tersangka. Selain itu, korban juga diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi sanksi denda jika membatalkan keberangkatan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah maksud kami. Dan saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita menuju ke Sambas ya, di mana salurkan sapi Presiden 800 kg, Bupati Satono prioritaskan gizi warga Tebas. Dan informasi ini akan disampaikan oleh rekan saya Echa. Silakan Echa.
1: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas di sini memastikan penyaluran daging sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Dari Bupati Sambas Satono bersama Wakil Bupati Herwaldi Johardi Alwi dan juga Ketua TPPKK Sambas Yayunisa yang mengawal langsung prosesi penyembelihan hingga penyerahan simbolis kepada warga. Dan intervensi pangan dari pemerintah pusat yang menjadi bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang berfokus pada pemerataan gizi di daerah perbatasan. Dan bantuan presiden berupa satu ekor sapi jenis simental berbobot 800 kg ini disembeli tepatnya di Masjid Al-Muhasabah, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas. Daging kurban yang diserahkan secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima manfaat sebelum didistribusikan secara massal ke rumah-rumah warga. Di sana Bupati Satono menegaskan bahwa kehadiran dirinya merupakan bagian dari pemenuhan amanah Presiden memastikan hak-hak masyarakat prasejahtera terpenuhi melalui program rutin tahunan ini. Dan guna menghindari kerumunan dan menjaga ketertiban, Pemkab Sambas juga menyerahkan penuh teknis pembagian daging kepada pemerintah desa dan panitia kurban setempat melalui mekanisme musyawarah warga. Dan langkah ini dinilai efektif mengingat aparat desa lebih memahami peta persebaran keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Di samping itu, tingginya angka penyembelihan kian mengukuhkan posisi Kabupaten Sambas juga sebagai daerah dengan jumlah pemotongan hewan kurban terbanyak di Kalimantan Barat untuk di tahun ini. Dan apresiasi tinggi disampaikan juga oleh Kepala Desa Mekar Sekuntum Jamian yang menilai ya bantuan dari Presiden Prabowo dan Pemkab Sambas berdampak besar bagi peningkatan kualitas konsumsi harian warga. Nah, selain memberikan sukacita di hari raya, pasokan daging berkualitas diproyeksikan dapat mendukung program lokal menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi protein hewani. Dan pemerintah daerah berharap sinergi jaminan sosial pangan seperti ini bisa terus berkelanjutan demi mewujudkan generasi muda Sambas yang sehat dan unggul. Budi.
0: Baik, terima kasih Eca, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Kita bergeser ke Entikong, di mana satu sapi kurban terindikasi cacing hati di Sanggau, namun tetap aman dikonsumsi. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, terima kasih untuk informasi pertama dari Entikong terkait dengan pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Sebunak Sanggau, Floravia Apieni menyebut temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan post mortem di Masjid Agung Al Muawanah Sanggau, dan dikatakan pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Ia juga mengungkapkan temuan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi kesehatan organ hasil pemeriksaan tidak langsung menyimpulkan seluruh daging dari hewan tersebut tidak layak dikonsumsi. Disebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, temuan cacing hati hanya ditemukan pada satu ekor sapi dari total hewan kurban yang diperiksa di lokasi penyembelihan. Ia memastikan kondisi tersebut tidak ditemukan pada hewan kurban lainnya, dan ia juga mengimbau kepada masyarakat tetap memperhatikan cara pengolahan daging kurban sebelum dikonsumsi. Floravia Apieni menegaskan proses memasak hingga matang sempurna menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan pangan. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana pemotongan kurban Masjid Agung Sanggau sasar 700 warga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
3: Iya, betul Budi, terkait dengan Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al Muawanah Sanggau, Joko Sumartono mengatakan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin berlangsung lancar dan tertib, yang mana ia menyebutkan sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing dipotong di halaman masjid untuk didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, Ketua Panitia juga mengatakan dalam proses pemeriksaan hewan kurban, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan post-mortem terhadap seluruh hewan sebelum dan sesudah penyembelihan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cacing hati dan cacing usus pada salah satu sapi kurban di lokasi penyembelihan. Selain itu, ia juga mengatakan proses penyembelihan dan distribusi daging kurban dilakukan panitia bersama puluhan relawan yang telah dibagi dalam beberapa kelompok kerja. Selain itu, ia juga mengatakan daging kurban kemudian disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana dana bagi hasil sawit prioritaskan infrastruktur dan BPJS pekerja. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya dari RI Sintang bersama Riko. Silakan Riko.
4: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini telah menetapkan yaitu sasaran strategis untuk pengalokasian dana bagi hasil atau DBH, yaitu dari sektor perkebunan kelapa sawit pada tahun 2026 ini. Hal ini pernah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sintang, itu Florencio Sroni. Beliau mengungkapkan bahwa faktor utama serapan dana ini yaitu akan dialihkan untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur jalan daerah. Nah, salah satu yang menjadi fokus proyek fisik yaitu yang memang menjadi prioritas adalah yaitu pembangunan ruas jalan lanjutan yang ada di Kecamatan Sepauk, tepatnya di jalur Buluh Kuning menuju Bedayan. Selain memprioritaskan pembangunan fisik, Pemkab Sintang dalam hal ini juga yaitu menyisihkan porsi kurang dari 10% dari total dana bagi hasil tersebut yaitu untuk program non-fisik, di mana dana ini juga dilokasikan secara khusus guna membayar iuran jaminan yaitu perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 4.500 masyarakat pekerja rentan dan juga berstatus prasejahtera yang ada di Kabupaten Sintang. Mengingat sampai dengan saat ini, yaitu yang harus dilakukan pembayaran yaitu mencapai berdasarkan dari data Pusat Statistik Kabupaten Sintang, tercatat sebanyak 45.000 jiwa masyarakat yaitu dengan penghasilan di bawah Rp500.000 per bulannya. Jadi ini sangat miris sekali. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengambil langkah tepat dan cepat tentunya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sintang. Kita juga berharap dengan adanya program ini mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengatasi persoalan jalan, kemudian kesejahteraan dan juga termasuk tenaga kerja, terlebih bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp500.000 per bulan. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko, pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube. Dan rekan-rekan, kita beri sejenak, kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Kenapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
9: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no.
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1 setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah break kita hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan tentunya informasi berikutnya dari Kota Pontianak kami hadirkan, di mana pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo turun langsung meninjau progres pembangunan di Kota Singkawang untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan target penyelesaian. Pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat terus dipercepat dengan progres keseluruhan mencapai 45,95% per 27 Mei 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan percepatan proyek berjalan sesuai dengan target saat meninjau langsung pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang. Untuk sekolah rakyat Kota Pontianak, progres pembangunan tercatat 48,35%, sementara sekolah rakyat Kota Singkawang mencapai 45%, dan sekolah rakyat milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang telah mencapai 44,03%. Khusus proyek sekolah rakyat, Pemprov Kalbar di Singkawang dibangun di atas lahan seluas 6,31 hektar dengan luas bangunan 27.365 meter persegi. Proyek ini dikerjakan kontraktor KSO Wika Cipta WG dengan nilai kontrak sebesar 223,89 miliar rupiah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke rekan saya kembali ke Sambas bersama Eca. Tertinggi di Kalimantan Barat, hewan kurban di Kabupaten Sambas tembus 2.223 ekor. Informasi ini kita dengarkan.
1: Sambas yang sukses menorehkan angka tertinggi dalam partisipasi ibadah kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Antusias religius warga di daerah perbatasan ini merefleksikan kuatnya juga pemulihan ekonomi sekaligus tingginya kepedulian sosial antar sesama. Dan keberhasilan ini dibarengi dengan kelancaran proses distribusi daging kurban yang menyasar langsung hingga ke wilayah pelosok desa dan kawasan pesisir Sambas. Nah, dari data resmi rekapitulasi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas ini menduduki peringkat pertama di Kalbar dengan total hewan kurban mencapai 2.223 ekor ya. Dan jumlah ini mendominasi sebaran wilayah lain dengan rincian terdiri dari 1.695 ekor sapi dan 528 ekor kambing. Dari Kepala Kanwil Kemenak Kalbar, Muhajirin Yanis yang menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kemenak Kabupaten Sambas atas koordinasi yang cepat dan akurat dalam menyajikan data ibadah ini ya. Pihaknya berharap tingginya partisipasi berkurban di lumbung pangan Kalbar dapat membawa keberkahan serta memperkuat ketahanan pangan warga melalui pemenuhan gizi yang merata. Dari manajemen pelaksanaan kurban yang tertib di Sambas juga dinilai menjadi role model pelayanan ibadah terbaik bagi umat muslim di Kalimantan Barat. Dan pasca perayaan Idul Adha, jajaran pemerintah Kabupaten Sambas bersama instansi keagamaan kini juga fokus ya mengevaluasi dampak positif ekonomi dari tingginya perputaran sektor peternakan lokal selama musim kurban. Dan keberhasilan tahun ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para peternak di Sambas untuk terus meningkatkan populasi dan kualitas hewan ternak mereka. Dan melalui berbagai sinergi, Kabupaten Sambas optimis dapat mempertahankan predikat sebagai daerah paling religius dan mandiri dalam penyediaan hewan kurban di masa yang mendatang. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada apapun dan mempermudah masyarakat muslim khususnya berkurban di tahun yang akan datang. Budi.
0: Terima kasih Eca, informasi yang disampaikan dari Sambas. Kita kembali bergeser ke Antikong, di mana Masjid Agung Sanggau sembeli 11 hewan kurban Idul Adha. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan Masjid Agung Al-Muawanah Sanggau ini melaksanakan pemotongan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua Masjid Agung Al-Muawanah Sanggau Ahmad Saukani juga menyebutkan tahun ini terdapat 11 hewan kurban yang disembelih di halaman masjid. Saukani juga menjelaskan satu ekor sapi kurban berasal dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sanggau dan satu ekor lainnya dari anggota DPR RI Dapil Sanggau. Seluruh hewan kurban tersebut dipotong di halaman Masjid Agung Al-Muwawanah Sanggau dengan melibatkan panitia dan relawan. Ia juga menyampaikan temuan gangguan kesehatan pada salah satu hewan kurban akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan kurban tahun berikutnya. Panitia juga akan memperkuat kerjasama dengan dinas terkait dalam proses seleksi hewan kurban. Dan Saukani juga menegaskan daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Agung, Kelurahan Ilir Kota, dan sejumlah titik yang telah ditentukan di distribusi tersebut ditunjukkan agar daging kurban dapat diterima secara merata oleh warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong, informasi kedua. Dan informasi kedua kembali kami hadirkan dari Sanggau, di mana harga cabai pasar Jarai Sanggau tembus angka Rp100.000. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma, silakan.
3: Ya Budi, terkait dengan sejak memasuki Hari Raya Idul Adha, harga cabai di pasar Jarai Sanggau naik hingga Rp100.000 per kilogram. Ya, mana salah seorang pedagang di pasar Jarai Sanggau, Erwin, mengatakan sebelum Hari Raya Idul Adha, harga cabai masih di harga Rp90.000 per kilogram. Ya, mana ia juga menyebutkan harga komoditi lainnya masih stabil. Erwin mengaku kenaikan harga cabai sekitar 10% dari harga normal. Dan selain itu, ia juga mengatakan kenaikan harga cabai ini juga disebabkan banyaknya permintaan warga terhadap bumbu masak dapur untuk olahan daging kurban. Meski dalam suasana Hari Raya Idul Adha, kunjungan pembeli masih tinggi, komoditi yang paling banyak dicari pembeli saat ini yaitu jahe, kunyit, bawang, santan, dan juga cabai. Kenaikan harga cabai diperkirakan masih berlangsung selama permintaan kebutuhan bumbu dapur Idul Adha di pasar tradisional tetap tinggi. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, ya, informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Sintang ini target kerja bentuk 25 inorga. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan Riko.
4: Baik, terima kasih Budi, informasi dari dunia olahraga, di mana dalam hal ini sebagai wadah baru yang pertama kali untuk menaungi olahraga kreasi di Kabupaten Sintang, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sintang ini mematok target, yaitu ekspansi organisasi yang ambisius. Dan dalam hal ini, 5 tahun ke depan menjadi target dan sasarannya. KORMI Sintang sendiri menargetkan yaitu untuk pembentukan 25 induk organisasi olahraga atau inorga agar sejajar ini dengan struktur yang ada di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selaku Ketua KORMI Sintang, Yohanes Rumpak, beliau mengungkapkan bahwa saat ini memang baru terdapat 7 inorga yang secara resmi terbentuk yaitu di bawah kepemimpinannya. Di antaranya seperti yaitu menaungi olahraga menyumpit, kemudian gasing, lalu ada panahan tradisional hingga juga gulat tangan. Yohanes juga menegaskan bahwa memang konsolidasi internal ini memang menjadi sangat penting untuk memetakan yaitu kekuatan serta juga kelemahan organisasi yang baru seumur jagung. Nah, meski membutuhkan kerja keras dan tentu untuk mencari pengurus dan juga mendata yang masih menjadi PR dan tugas bersama dari 18 cabang yang tersisa. Namun ia optimis itu bisa terwujud, kemudian juga dirinya meyakinkan sebetulnya banyak sekali olahraga-olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Sintang yang masih ada namun belum memiliki wadah yang tepat. Nah, dengan keberadaan ini tentu ini akan memiliki ruang, tempat, dan kesempatan bagi yang memiliki kemampuan di bidang olahraga kreasi dan tentunya seni tradisional. Kita berharap Sintang juga bisa berkibar seperti daerahnya dan ambisius yaitu 25 cabang mampu menyamai yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Salam olahraga, Budi kembali ke Anda.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih Riko, informasi dari Sintang, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 pada pagi ini. Terima kasih Riko dari area Sintang yang sudah menemani saya pagi ini.
4: Siap, sama-sama Budi dan kawan-kawan.
0: Ya, terima kasih kembali kepada Jeki di Sintang pagi ini.
2: Ya, Sintang. Terima kasih kembali juga.
0: Antikong, mohon maaf ya, saya ralat. Dan dari Sanggau saya ucapkan terima kasih kepada Isma.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Ada rekan saya Echa di sana, terima kasih Echa.
1: Siap, terima kasih semua.
0: Dan sukses selalu kawan-kawan, selamat berakhir pekan, dan kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan juga pemirsa yang menonton kanal YouTube kami. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Usai sudah pendengar kebersamaan kita dalam KDK untuk Sabtu 30 Mei 2026. Tetap bersama kami di FM 102,5 MHz karena informasi dan inspirasi.
6: Sintang pagi ini bersama saya Rico Saputra.
7: Pro 1
6: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Mandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia.